0: Lah, kan tadi awak dah pergi?
1: Kan dah pergi tadi.
2: Hai, saya Cikgu Jija. Cikgu nak pesan sikit kepada anak-anak yang menggunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka?
0: Bukan buruk sangka. Ke internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa, okey? Dengar Negeri FM selalu. Setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai.

Persembahan Judika dengan lagunya Setengah Mati Merindu baru saja menghiburkan pagi anda. 8.16 minit pagi sekarang ini untuk anda semua yang tengah layan Negeri FM sambil memandu, hati-hati. Okey, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi untuk anda semua kan, 8.30 minit pagi nanti kita akan sama-sama dengarkan siaran Yok Dongaba edisi 16 Mei hari ini, dan juga boleh saksikan di Facebook Negeri FM Official, YouTube pun anda boleh saksikan perkongsian untuk tiga negeri. Okey, Zoo, Cikgu Murni, Lily dah siap sedia dah sekarang. Dan untuk anda semua, kalau ada ucapan lah untuk Yok Dongaba nanti dibacakan semasa siaran Yok Dongaba, hantarkan je terus laju-laju di 012-603-0603. Nak komen di ruangan Facebook pun tak ada masalah, boleh je hantar je komen dekat sana. Kita ada Laila dari Singapura. Katanya ucapan buat family kat Jelebu, moga sihat-sihat je. Jaga diri, jangan makan sembarang demi kesihatan. Buat suami dan anak Humaira, meh sarapan copek katanya. Terima kasih. Simple je sarapan pagi ni. Maggi goreng dan juga sandwich ayam. Tak simple, Laila. Selamat menjamu selera Laila sekeluarga. Untuk anda semua yang sedang dengarkan Negeri FM sambil sarapan pun, selamat menjamu selera juga Zu ucapkan ya. Yang mana tengah mencari kedai-kedai viral, kedai-kedai tular dekat media sosial pagi ni, nanti boleh juga Roger PM tepi, orang kata kan, sedap ke kedai tu, macam gitu. Nanti boleh pula Zu pergi ataupun pendengar lain pun pergi kan. Kita kongsilah. Kalau sedap, kita apa orang kata, kita sokonglah, datanglah kedai tu ramai-ramai. Jadi untuk anda semua, terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Persembahan Mawi, Adu Saleha. Semuanya untuk anda.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hidup bergegawe.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Oi, ceria semuanya.
2: Cerialah
1: ya?
2: Kita.
1: Eh, dah sarapan ke belum, Lili dan juga Cik Kemuni?
2: Alhamdulillah. Alas perut sikit dululah kan. Nak mulakan hari. Ni Zu. Yeah. Zu tanya kat kami berdua, Zu dah makan dah belum ni?
1: Eh, okeylah, sempatlah minum air hujan.
2: Woi, hujan sana?
1: Ya, pagi tadi hujan.
2: Oh, alhamdulillah.
3: Dia pagi ni tak menang tangan,
2: Oh,
1: ya, meriah betul kat sini.
3: Apa pun, selamat pagi,
2: cikgu. Hai, hari guru lah hari ni. Alhamdulillah.
1: Zoom. Okay.
3: Walaupun kita ada Cikgu Murni, tapi dia bukan cikgu sebenar, ya.
2: Yeah, okay. Saya adalah penyamar sahaja. Saya guru cikgu penyamar. Saya cikgu Haji. Saya cikgu Haji Bakir lain.
1: Okay. Okay. Kalau kita bertiga cikgu, subjek apa? Cikgu subjek apa?
2: Oh, saya. Saya rasa kalau saya cikgu, saya mungkin cikgu matematik kot.
1: Wow. Cikgu matematik.
3: Saya mata duitan ke? Bukan,
2: Selalu jadi bendahari. Dari dulu sampai sekarang mesti jadi bendahari. Tak tahu kenapa. Mungkinlah sebab tu.
1: Boleh jadi. Kalau Lili, subjek apa Lili?
2: Lili?
3: Kalau saya mungkin sains rumah tangga.
1: Wah. Okey, Zu sokong itu.
2: Saya sokong Pak ni saya sokong. Baik.
3: Berani kata tidak.
2: Kalau Zu pula.
1: Okey, kalau Zu lah. Kalau Zu, Zu nak yang pelajar paling suka, cikgu pendidikan jasmani
3: lah. Gagak dah. Yelah, dia kan bola jaring. Power.
2: Bola jaring Zu.
1: Lili, sikit-sikit je. Sikit-sikit dah lah.
3: Lepas tu dia kan suka mendaki sana sini, puncak bukit semua di terokanya.
2: Jadi sesuailah dengan Zu cikgu pendidikan jasmani.
1: Kenapa? Lili dan juga cikgu Muni, kita dulu memang suka cikgu PJ kita kan. Kalau ada pendidikan jasmani memang ternanti-nanti.
2: Betul lah.
3: Suka cikgu PJ atau suka
2: mata pelajaran
1: jasmani? Dua-dua boleh tak?
3: Dia ada dua maksud dekat situ, ya?
2: Ada dua maksud dekat situ. Tapi betul lah kan? Sampai guru untuk cikgu-cikgu kita di luar sana, semua barisan pendidik, terima kasih banyak berkorban untuk kami menjadi insan yang berjaya dunia akhirat.
1: Ya, betul tu. Ada sekolah yang dah adakan sambutan hari semalam, mungkin ada juga yang minggu depan baru nak mula sambutannya tu. Tapi tak mengapa, sekarang WhatsApp ada kan? Bolehlah hantarkan ucapan kepada cikgu-cikgu cikgu anda.
3: Ya, tak apa, hantar ke kita ni lah. Nanti kita bacakan.
1: Betul, setuju. Okey, kalau untuk hari ni kan, Yok Dong Apa pun meriah juga ya. Kalau kita tengok hari ni di Negeri FM, kita sama ada dua lah. Kita tengok keadaan dan juga cuaca. Kita tunggu sama ada kita nak bawakan personaliti ataupun kita nak dengar rakan kita bersiaran dari puncak gunung weh.
2: Wow. Jadi kita tunggulah ni yang mana satu. Macam misteri juga ni kan.
1: Hari ni diberi pilihan.
2: Baik.
1: Kalau dekat Melaka dengan Johor ada apa hari ni?
2: Kalau dekat Melaka dengan Kak Bau, penerbit kita nak bawa jalan-jalan. Walaupun musim hujan ni, tapi nak jalan juga.
1: Kena jalan.
2: Tapi nak kongsi tempat pelancongan lah.
3: Mayung kan ada.
2: Kan, tak
3: jalan tak jalan.
2: Okey, kalau dekat Johor apa Lili?
3: Kita sebab itu ada hari anggota bomba sedunia kan, yang sana kan. Itulah hari ni nak kongsi. Ya, ada laporan khas nanti Lili akan kongsikan kepada anda. Nak tahu juga kan apa yang ada dekat situ. Sawah subuh tau, orang nak berkumpul.
1: Hari tu Zul dengar perkongsian Cik Merah aja. Ini bila dah ada laporan khas ni, memang ngam lah cerita dia.
3: Tunggu.
2: Kita tunggu sekejap lagi lah. Sebabnya pasti dalam Yok Dong Apa, macam biasalah kita ada banyak maklumat-maklumat menarik. Kita ada berita sekejap lagi.
1: Betul.
2: Kalau berkesempatan, kami selit-selitkan ucapan anda, ya?
1: Ya, InsyaAllah. Jadi jomlah kita berhibur dulu, ya? Sebab lepas ni banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan dengan anda semua. Persembahan
3: lagu apa tu?
1: Yuna dan Sebenarnya. Semuanya dalam
2: Yok Dong Apa.
1: Hero
2: Begegau.

0: Amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau Su tengok semalam, bukan main meriah lagi. Dan sambutannya bukan hari ini je sebenarnya, sampai hari Ahad. Dan kalau kita tengok, ada 5 segmen program. Kiranya dekat situ ada pameran, ada juga jualan. Kalau kita tengok segmen yang pertama, ada penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Zu tengok dekat reruai yang disediakan tu kan, kita boleh cuba untuk gunting rambut, belajar gunting rambut, belajar
1: boleh belajar
0: belajar buat kuku tu, boleh belajar. Dan juga itu segmen yang pertama. Seterusnya banyak segmennya kan. Segmen kedua ada kepimpinan sukarelawan dan juga pengantarabangsaan. Kalau kita tengok ada pelbagai pameran di bawahnya, dan ada segmen kebudayaan, kesenian dan juga muzik. Malam tadi ada konsert dekat di tempat Sendayan. Dan ada segmen inovasi dan juga digital. Itu dia antara segmennya. Ada segmen Malaysia Aktif juga, yang mana nak main go-kart dekat di tempat Sendayan 3 hari ni percuma.
1: Uish, best tu. Menarik.
0: Jadi jangan lepaskan peluang. Pelbagai orang kata ni, food festival pun ada dekat sana. Sepanjang-panjang jalan
2: tenaga je Zu ni.
0: Sebab kita sebab kita dalam fikiran ni, okay, lepas konti, lepas konti. Jadi itu yang membakar semangat apa, berkobar-kobar pagi ni.
1: Menarik.
0: Jadi itulah dia, bolehlah manfaatkan datang ramai-ramai dekat di tempat Sendayan hari ni. Dah pun bermula hari semalam, sampailah hari esok.
1: Menarik. Meriah. Macam-macam program dekat negeri ni. Jadi Lily, kat Johor ada cerita apa ini Lily?
2: Itulah, kalau tadi Zul kata apa, go-kart percuma.
3: Dekat Johor pun ada juga benda percuma.
0: Kita suka percuma.
3: Yang ini zip line percuma di Taman Merdeka ya. Percuma untuk satu bulan saja tahu, bermula hari ini 16 Mei sampai 14 Jun. Sabtu dan Ahad sahaja untuk semua pengunjung dalam bulan Mei. Jadi harap maklum, pukul 10 pagi sampai 6 petang. Siapa yang nak rasa meluncur keterujaan dan juga keindahan melintasi tasik di Taman Merdeka tu, bolehlah datang Taman Merdeka Sabtu dan Ahad untuk bulan ini percuma sampai 14 Jun 2026. Saya sendiri tak sabar nak cuba. Zip line yang macam flying fox tu. Dia melintasi Tasik Merdeka tu.
1: Saya tak pernah cuba lah. Macam nak kena pergi sana je ni nampaknya.
3: Walaupun gaya, kita kena cuba.
0: Kita kena atasi semua tu. Tapi kalau kalau kena bayar tu, boleh tahan juga harganya. Ni dah ditawarkan percuma, apa lagi kan?
1: Rugi kan kalau kita tak cuba kan perkara-perkara menarik macam ni, dengan tawaran-tawaran menarik juga tu.
3: Dan dekat kawasan tu pun murni cikgu Zu pula, cikgu
0: hari-hari guru,
1: cikgu belikan jasmani
3: bakal cikgu juga. Ada gimnasium rakyat juga dibuka di Taman Merdeka.
1: Banyak program ni kat sana.
3: Dah main zip line tu, macam flying fox tu, lepas tu pergilah gym percuma.
0: Memang sehat.
1: Gili memang suka pergi gym.
3: Kata remaja. Saya memang selalu mengamalkan gaya hidup yang sihat.
1: Alhamdulillah. Sejuk kita kena, hati saya kena.
3: Hidup dengan gaya hidup yang sihat.
1: Betul tu memang kan. Lagi bila kita semakin meningkat usia ni, kena jaga kesihatan dari segi pemakanan. Dan juga kena lakukan aktiviti-aktiviti juga.
3: Kebanyakan penyakit kan Zu, murni memang puncanya dari makanan.
1: Betul, setuju. Ni saya setuju. Sebab itulah kita kadang-kadang waktu macam ni kan, dah meningkat usia, semakin bertambah usia ni, dah kena saya cakap dah kena jaga pemakanan lah. Kena tengok kolesterol kita, tengok gula kita kan. Air manis kurang-kurangkan.
3: Gula manis boleh?
0: Itu boleh. Itu kena sentiasa. Yang mana belum mulakan tu, tak terlambat. Hari ni boleh mula.
1: Betul.
0: Jangan tak mula langsung.
1: Baik, itu Kak Johor Lily.
0: Kalau kat Melaka
3: habis dah.
1: Melaka saya nak kongsikan dua program di lain. Sebabnya hari ni hari ni bermulanya program kejap. Tadi hilang pula dia. Tadi muncul dia hilang pula. Cuma tekan-tekan lagi. Macam-macam lagi tekan. Okay, bermulanya program Wakil Rakyat Untuk Rakyat. Bagi Dewan Kota Melaka, Kota Laksamana, hari ni bermulanya segmen ataupun program WRUR. Bagi Alun-Alun Kota Laksamana, yang mana hari ini pun merupakan hari peresmiannya juga, majlis peresmian pembukaan WRUR. Yang mana kalau WRUR ini, kalau dekat Melaka ni, ni tahun kedua lah. Tahun lepas bermula, sepanjang tahun memang ada program ni di setiap don-don. Jadi untuk hari ini bermulanya

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegau, eh.
3: Baiklah, 8.53 minit pagi sekarang ini. Lili dan juga Cikgu Murni.
4: Ya,
3: yes, macam Zoo. Mana cuaca dekat Zoo. Johor dan juga Melaka sekarang? Cuacanya okey ke tak?
4: Cuaca.
5: Kalau dekat Melaka lah eh. Kalau ikut map Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi, petang, hujan, malam tak hujan. Cuma depan Jalan Taman Sari ni, depan Konti ni, sebab saya nampak kat luar kan, belum hujan lagi. Dia macam baru nak mendung je. Belum lah.
4: Mendung tak bererti hujan.
5: Itu saya setuju.
4: Jadi gerimis di lautan.
5: Wah. Awai.
4: Lirik lagu. Sorry, tengah baca tajuk lagu.
3: Oh, tajuk lagu. Jangan lirik lagu. Okey. Baiklah.
5: Dekat Melaka lah.
3: Lili dan juga Cikgu Murni sebenarnya sekarang ini kan, ikutkan kita nak dengarkan sama-sama berkenaan Abah Bomba. Tapi kita tunggu dulu, kita simpan dulu Lili, boleh eh?
4: Boleh.
3: Sebab sekarang ini kita nak beri laluan untuk rakan-rakan saya. Dengarnya sekarang ni dah berada di puncak Gunung Telapak Buruh. Kita nak dengarkan siaran mereka bersempena dengan misi bersiaran 8 puncak sempena hari RTM ke 80 tahun. Jom sama-sama kita dengarkan.
4: Marilah kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam sejahtera buat pendengar-pendengar Negeri FM 4.
7: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Terlalu awal untuk saya. Tapi alhamdulillah, lihatlah dunia.
6: Ya. Saya rasa sangat beruntung hari ini, Fat.
7: Kenapa?
6: Sebab selalunya bukan saya kat sini. Tapi dengar.
7: Betul, awak memang
6: nampak cantik kan.
7: Saya ikut awak memang untung.
6: Betul, saya hari ini saya untung juga kan. Sebab
7: jadi memang jaranglah kita bangun pagi-pagi dapat tengok view pemandangan yang sangat cantik.
6: Betul.
7: Sangat indah.
6: Subhanallah.
7: Allahu Akbar.
6: Tengok guys,
7: ciptaan Tuhan.
6: Sangat cantik dengan dia punya awan dia, cloudy dia.
7: Betul lah. Ni lah panggil awan kapet kot.
6: Oh, betul lah.
7: Kan memang saya rasa macam di Sabah pun ada.
6: Oh, betul lah. Macam vibe-vibe di Sabah tu ada.
7: Vibe Kinabalu lah. Dia macam memanggil-manggil nampaknya.
6: Tapi apa pun guys, Fight, kita sekarang ni berada di Gunung Telapak Buruh.
7: Dan ini untuk kami lah kali pertama untuk berada dekat Gunung Telapak Buruh ni. Satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Cap, ini misi yang ke-6 kita, Cap. Dan insyaAllah alhamdulillah berjaya. Untuk seterusnya, misi yang ketujuh, kita nak ke Gunung Bromun pula.
6: InsyaAllah.
7: Nak kena turun ke sana. InsyaAllah lah, bersiaran mungkin esok.
6: Mungkin esok kita akan bersiaran.
7: Kita cuba sehabis
6: kita
7: baik. Mana yang kami mampu untuk tunjukkan kepada anda semua. Komitmen kami untuk bersiaran di 8 puncak. Sempena ulang tahun RTM yang ke-80.
6: Dan kalau ikutkan, bukan kita dorang je. Bukan kita dorang je kat sini.
7: Ramai.
6: Kita ada pengarah kita. Kita ada penerbit kejuruteraan.
7: Kita semua satu tim.
6: Satu tim.
7: Kena ada untuk melancarkan lagi misi kita. Termasuklah juga dari rakan-rakan strategik kita.
6: Rakan strategik kita. Jabatan
7: Perhutanan Negeri Sembilan. Jabatan Bomba dan Penyelamat.
6: Squad Storm. Turut bersama-sama membantu. Kita. Membantu untuk memastikan kelancaran.
7: Betul. Pastikan keselamatan. Sebab kami-kami dekat atas ni ialah bukannya hikers tega.
6: Betul.
7: Kalau tengok lutut pun masih
6: lutut pun ada berbalut lah.
7: Maknanya dia ada laluan-laluan yang sukar tadi. Jadi ada sedikit kecederaan lah. Tapi alhamdulillah masih lagi okey. Bukan kecederaan yang serius. Kita harap
6: masih lagi boleh.
7: Kita harap teruskan. Nanti pun macam tu jugalah. Berjalan dengan lancar. Cap, kita nak jemput seorang tamu kita dari Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, iaitu Encik Kamal.
6: Encik Kamal,
7: tuan, silakan. Encik Kamal, pengawas hutan dari Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Kalau kita sembang-sembang tadi, Cap, ialah mungkin kita dapat daripada perspektif kita sebagai orang yang baru naik. Tapi
6: orang awam,
7: Encik Kamal inilah orangnya. Nak tahu tentang Gunung Telapak Buruh ni, tuan mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang menarik.
6: Details dia berkenaan Gunung Telapak Buruh ni.
8: Yang menariknya, Gunung Telapak Buruh adalah satu destinasi apa pendakian yang tinggi, dia katakan tinggi juga.
6: Difahamkan puncak ketiga tertinggi Ring 9.
8: Dalam 1193 meter.
6: Oh, tinggi tu, Pak.
9: Dari tinggi. Perjalanan pun agak jauh.
6: Jauh.
9: Dan saya bila saya baca-baca tadi kan, dekat Google lah, dekat AI kan. Tapi dia cerita memang untuk naik ke sini bukan apa, untuk yang baru-baru. Dia untuk yang intermediate di tengah-tengah. Okay. Dia punya mungkin dah biasa naik bukit. Biasa naik Gunung Angsi ke, Gunung Datuk ke. Kat sini boleh cuba untuk upgrade level, next level sikit.
8: Untuk stamina macam mana, Pak? Stamina boleh, beginner pun boleh.
9: Boleh juga?
8: Itu biasanya paling banyak runner.
9: Cumanya mungkin agak lambat sikit lah kot. Tapi untuk pengalaman tuan sendiri lah untuk naik ni, mungkin tuan boleh kongsi apa yang ada dekat sini, tuan?
8: Di sini paling menarik ialah pemenangan lah. Paling tinggi pemenangan, cuma bukit-bukit boleh nampak. Bagi satu laluan trek ke bawah ke Gunung Berembun, pergi ke Latar Berembun.
9: Yang itu betul lah. Saya setuju. Nanti pun insyaAllah kita akan lalu di apa, crash site.
6: Crash
9: site. Kapal terbang di perang apa, zaman Perang Dunia Kedua. Macam tu kan. Okey, tuan mungkin boleh kongsikan sedikit tips untuk mereka yang tak pernah lagi nak naik tapi memang berminat. Cuba nak naik.
6: Menceburi.
9: Bidang dan boleh ke orang-orang awam untuk naik, macam mana cara dia, tuan? Mungkin tuan boleh kongsikan.
8: Boleh. Bagi orang awam yang tak tahu, boleh melalui daripada Pekan Pantai, pergi ke kaunter Berembun. Bawa pejabat hutan daerah 9 Barat. Itu ditugaskan untuk mendapatkan permit.
9: Permit kena ambil, tuan.
8: Kena ambil.
9: Kalau tak ambil,
8: kena tangkap.
9: Bahaya.
6: Kena sapu, kena saman, tuan.
9: Eloklah kita buat dengan cara yang betul. Sebab keselamatan kita juga paling penting. Itu yang paling utama kan. Baik, tuan, terima kasih banyak-banyak. Kita akan sambung lagi sebenarnya perjalanan kita dengan Tuan Gamal dan juga kawan-kawan. Dan untuk sekarang ni kita nak jemput ini. Kita sembang lama-lama pun tak boleh jauh, sebab kita teruskan perjalanan. So kita nak panggil pengarah, Puan Suhana Suratman. Macam biasalah bawa dekat kita plug.
6: Macam biasa.
9: Biasa kita lekat kan. Dekat sini mungkin kita tunjuk sajalah.
10: Ini dia.
9: Nampak tak?
6: Satu 93.
10: Kita dah berjaya bersiaran di Gunung Kelapak Buruk, di puncak Gunung Kelapak Buruk, yang merupakan sebahagian misi penting dalam misi bersiaran di 8 puncak sempena ulang tahun RTM ke 80 tahun. Jadi saya sangat gembira sebab saya rasa kita dah hampir-hampir tiba di penghujungnya.
9: Puan, tinggal lagi beberapa je lagi, sikit je lagi kan. Tapi sikit lagi tu pun mencabar tu, Puan.
10: Ya, alhamdulillah. Dan cabaran kita memang ada di penghujung-penghujungnya. Fight dengan apa pun, saya memang nak terima kasih pada dua orang kuat ni. Dua orang kuat ni yang memang setakat ini tak pernah miss lah. Di setiap puncak, kami memang bersama-sama menghadapi pelbagai cabaran. Dan saya juga, walaupun ini puncak kita yang ke-6 ya? Yang ke-6. Memang tim saya ni memang berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan itu juga sebenarnya menjadi simbol kekuatan kita. Dan untuk memastikan dengan komitmen yang kita ada, dengan kecergasan yang kita ada, dan dengan kesukaran yang kita tempuhi ini, inilah cabaran yang menjadi simbol kenapa RTM akan terus kekal relevan dan mampu bertahan selama 80 tahun. Jadi dia bukan trip biasa-biasa. Bukan trip biasa-biasa. Jadi nantikan hingga ke hujungnya. Terima kasih juga kepada semua tim yang memang bersama-sama kami. Kita bukan pergi kita je tiga orang.
6: Betul.
10: Dan kita miss Amma kali ni. Kita rindukan Amma sebab Amma terpaksa berehat untuk seketika. Tapi kita juga sebenarnya dalam setiap perjalanan kita ditemani oleh kru teknikal yang memang terpaksa menggalas tugas yang penuh mencabar ini. Kita ada Encik Azmi sebagai penyelaras teknikal, Siva, kita ada Hanif, kita ada Fairuz atau Apai yang memang sentiasa bersama kita, dan juga yang tak asing lagi, dua rakan strategi kita yang banyak membantu dari perusahaan, Jabatan Perhutanan
6: Negeri Sembilan,
10: kerana hampir semua kawasan dan gunung yang kita pergi itulah tuan tanah dia.
9: Kita pun minta nasihat daripada mereka buat kan.
10: Dan orang yang memberi kita kekuatan, unit storm, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Betul. Yang sentiasa buat kita rasa macam terjaga. Tak risau lah. Doakan kami dapat menjayakan misi ini hingga ke akhirnya.
6: InsyaAllah.
7: Amin. Nah, kalau biasa kita tampal plug ni. Tapi untuk plug yang di Telapak Buruh ni, kita hantar video. Tengoklah nanti dekat social media kita. Follow semua at Negeri FM Official.
6: Fad, tadi sebenarnya saya tengok-tengok bawah ni bukan apa kan.
7: Kenapa?
6: Sebab tadi ada sahabat kita, kru kita dah kena pecat lah.
7: Oh ya? Wow.
6: Okay bos.
7: Iman, tak apalah, biar kami yang uruskan dekat sini. Jadi kita rasa kita dah sembang banyak lah.
6: Tapi sebenarnya saya tak move on lagi.
7: View
6: tu kan.
7: Kita nak lepak ni baik kau buat.
6: Kita macam ni yang buat.
7: Saya rasa itulah. Tapi inilah kan, saya kongsi sikit tips lah yang diberikan oleh Encik Google.
6: Encik Google kita.
7: Di mana dekat sini kalau anda perasan, memang view memang sangat cantik. Ini antara apa yang mereka kejar lah. Untuk hikers-hikers, runner-runner juga. Nah, untuk trek daripada bawah ke atas ni, dia memang banyak akar-akar kayu, daun-daun basah.
6: Betul.
7: Tapi kalau hujan memang agak licin sikit. Itu standard lah. Jadi kena berhati-hati. Dan cuacanya juga sejuk, berkabus kan. Itu antara yang menarik lah, suasana dia tu kan. Tapi air kena bawa secukup-cukupnya.
6: Betul.
7: Yang itu memang perlu.
6: Dan bila-bila lagi macam kita ni.
7: Yang orang kata beginner lah macam ni kan.
6: Tengok, rama-rama pun ada.
7: Air kena cukup. Kalau ada tongkat tu jap, trekking pole orang panggil kan. Itu pun sangat-sangat membantu.
6: Betul, dia membantu kita dalam masa kita nak mendaki nanti. Dan juga menurun.
7: Turun pun sama juga. And biasanya kita akan naik waktu gelap. Turun pun kemungkinan gelap boleh jadi kan.
6: Boleh jadi.
7: Jadi standby juga bawa lampu pula. Headlamp ke, ataupun lampu suluh pun boleh.
6: Suluh tangan.
7: Dia nak pakai handphone je. Mesti handphone tu, handphone tak lama kan, bateri dia
6: berdekat. Persediaan tu penting.
7: Kita nak OTD lagi. Tadi alhamdulillah kami dah berjaya lah, dapat lah OTD dekat sini. Yang dekat konti tu mesti macam Tak dapat
6: Tapi buat masa kita kat bawah tadi, saya risau sebenarnya. Buat hujan tadi kan. Saya risau. Tapi alhamdulillah dekat puncak ni, walaupun mendung, cuaca pun cantik, tapi alhamdulillah tak hujan. Alhamdulillah.
7: Lagi cuaca tak menentu dia.
6: Cuaca tak menentu.
7: Memang rugi betul lah Zoo.
6: Rugi lah Zoo, memang rugi lah.
7: Zoo dulu kalau sewa warna, dia atlet kita. Tapi kali ni dia sibuk. Dia ada urusan sendiri. Jadi dia letakkan tanggungjawab tu kepada kami lah. Untuk menggalas tanggungjawab. Sebab je dia sangat, apa orang kata tu, membuatkan kita ni sendiri lah rasa macam
3: Baiklah, 9.06 minit pagi sekarang ini selesai. Rakan-rakan saya tadi biasalah di atas puncak gunung bersiaran.
10: Dahsyat.
3: Tadi pun tadi kalau dengar awal-awal tu macam ada juga masalah gangguan rangkaian internet kan. Di hujung-hujungnya tu macam kita dah tak dapat selamatkan dah, memang dah kaku dah rakan kita dekat Facebook tu. Jadi tak apalah.
10: Apa pun murni eh.
3: Kita
10: juga tanya dekat Azur dan juga Negeri FM berjaya menawan puncak gunung dan juga bersiaran di sana.
3: Doakanlah agar misi kami ni berjaya. Nantikanlah konten-konten mereka ni, kawan-kawan saya tadi tu kan. Tengok kejayaan mereka tu, cabaran tu hari tu ada kena sengat lebah lah. Macam-macam.
10: Apa tu, dah baik belum?
3: Itulah tu, saya tengok muka bengkak tu. Itu kena sengat lebah lah tu macam tu.
5: Semoga baik-baik saja semua rakan-rakan kita, banyak kesihatan yang baik lah. InsyaAllah, insyaAllah.
10: Zoo, ini gunung yang terakhir ke untuk ulang tahun RTM 80?
3: Masih ada tu, berbaki beberapa gunung lagi. Nanti kita belum ada dua macam tu kot. Nanti kita kongsikan.
5: Baik Zoo, baik.
3: Jadi kita nak kongsi berita dulu ke kita nak berhibur dulu?
5: Kita berhibur dululah.
3: Jom. Sebab ini persembahan Adira Suhaimi. Jangan sayang orang yang sama ya.
5: Alamak, macam mana ni?
10: Macam mana ni, kita setia.
3: Alah,
10: macam mana?
3: Jomlah kita lagi. Semuanya dalam.
4: Jomlah kita.
11: Yo, dengar
3: Berhero.
11: Hero.
3: Bergegar.
11: Bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari negeri. Pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Hidup bergegawe.
1: Ya, selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yuk Donga Berhirup Bergegawe.
2: Yeah.
3: 12 minit pagi.
2: Ya, kejap je masa berlalu kan.
3: Ha.
2: Ya, jadi kalau ikut RO kita ni, ya, waktu ni kita sebenarnya nak kongsikan special report, betul?
1: Ya, ya,
3: tapi kita berita dululah eh.
2: Aja singgah berita dulu.
3: Kita dah langkah kan?
2: Boleh. Jadi jom.
3: Murni ni biasa teruja baca berita.
1: Dia nampak dia macam sebab muka dia dah terpancar dengan sinaran PC tu, macam dah sedia berita.
2: Sinaran.
3: Dia nampak dekat cermin mata tu. Ya,
2: yeah, kalau waktu lili je saya dah standby dah sampai berita dah. Saya dah tahu.
3: Nampak tak?
2: Saya dah tahu.
3: Yang bongsu biasa dikendiankan.
1: Boleh lah Cikgu Murni.
2: Bagilah, tak pula. Kalau jauh, kalau Lily bonsu saya memang Kak Engah. Ozu dari Kak Long ah.
1: Eh boleh, saya okey je.
3: Terima.
1: Mana-mana saya on
3: guru ni.
2: Baik, jom kita nak berita bagi ketiga-tiga negeri. Terima kasih rakan-rakan di Unit BTN Semasa ATM Melaka ya. Okey, tiga berita. Yang pertamanya, semangat untuk berkhidmat menerusi program WRUR diterjemahkan menerusi inisiatif turun padang dan masuk kampung berjaya menyelesaikan pelbagai isu setempat termasuk yang tertangguh sejak sekian lama. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, sepanjang berlangsungnya WRUR di Parlimen Hang Tuah Jaya, semua empat ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mengamalkan pendekatan itu bagi menyelesaikan isu rakyat. Dan katanya lagi, dalam usaha memperkukuh ekonomi rakyat di Parlimen Hang Tuah Jaya, kerajaan negeri membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada para peniaga kecil untuk menjana pendapatan serta memperluas perniagaan mereka. Baik, selain itu juga ini berita berkenaan dengan inisiatif membekalkan peranti sistem penentu kedudukan global GPS kepada nelayan Melaka. Akan dilaksana bagi memodernkan sektor perikanan negeri Melaka. Dikongsikan oleh Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh, teknologi GPS dapat membantu nelayan menentukan lokasi menangkap ikan dengan lebih tepat serta mengelakkan memasuki kawasan larangan. Dan jelas beliau lagi, Kerajaan Negeri Melaka akan membekalkan peranti handle GPS kepada nelayan berdaftar dan berlesen menerusi peruntukan khas disediakan. Dan berita terakhir yang dapat saya kongsikan, sistem pengurusan ternakan di Melaka akan menjadi lebih teratur dan efisien menerusi pelaksanaan sistem kod QR haiwan ternakan. Wow. Yang pertama, seumpama namanya di Malaysia, akan dilancarkan pada 16 Mei ini, iaitu hari ini. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka sendiri, inisiatif ini dijangka dapat mengatasi masalah haiwan ternakan berkeliaran yang sering menimbulkan kebimbangan orang ramai, khususnya pengguna jalan raya. Yang melalui sistem ini, pihak berkuasa dapat mengenal pasti pemilik haiwan ternakan dengan lebih mudah dan cepat. Sistem berkenaan juga dapat mengelakkan pertikaian dalam kes kehilangan lembu, selain memudahkan tindakan apabila ternakan berkeliaran sehingga menyebabkan kemalangan jalan raya. Itu dia tiga berita di negeri Melaka.
1: Terima kasih Cikgu Murni.
2: Ya.
3: Sungguh bertenaga, nampak keterujaan kita.
1: Betul.
2: Andai Lily eh.
1: Okey.
2: Baik, Lily ke Zu pula?
1: Boleh, boleh. Zu dulu pun boleh. Okey.
2: Okey, silakan Zu.
1: Kita nak kongsikan berita dari Negeri Sembilan. Antara yang nak dikongsikan, Kementerian Belia dan Sukan KBS pada hari semalam melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Belia Malaysia 2035 PBM 2035 yang membawa visi membangun dan menyerlahkan potensi belia secara holistik selaras aspirasi negara dalam memperkasa generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pelan tersebut dibangunkan sebagai dokumen dinamik perancangan strategik yang merentas pelbagai kumpulan pelaksana serta melibatkan 8 kumpulan sasar pembangunan belia. Menurut beliau, inisiatif itu akan digerakkan secara bersepadu bersama semua kementerian, jabatan dan agensi berkaitan yang bertindak sebagai peneraju serta pelaksana di bawah Pelan Tindakan PBM 2035 bagi memastikan agenda pembangunan belia dilaksana secara menyeluruh, inklusif dan juga berimpak tinggi. Seterusnya, masih lagi di majlis yang sama, pertubuhan belia merupakan platform terbaik dalam membentuk kepimpinan dan jati diri golongan muda melalui penerapan disiplin, pengurusan organisasi, semangat kerja berpasukan serta kemahiran memimpin masyarakat. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata Pengalaman dalam persatuan mampu membentuk keyakinan diri serta kematangan yang amat penting apabila golongan muda diberi amanah lebih besar pada masa hadapan. Dalam pada itu, kerajaan negeri terus komited membantu golongan muda menerusi pembangunan dalam bidang pendidikan, sukan, teknologi, keusahawanan dan kepimpinan sebagai usaha memperkasa agenda pembangunan belia di Negeri Sembilan. Dan berita yang terakhir kita nak kongsikan adalah berkenaan Kerajaan Negeri Sembilan meluncurkan sistem pentadbiran tanah elektronik e-Tanah Negeri Sembilan sebagai langkah strategik memperkukuh transformasi digital dalam pengurusan dan pentadbiran tanah di negeri ini. Menurut Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan PTGNS Muhammad Faizal Abdul Manap, sistem berkenaan kini dalam proses pembangunan dan penyesuaian sistem mengikut acuan pentadbiran tanah negeri dan dijangka bakal diaplikasikan penggunaannya pada tahun 2028. Turut hadir menyempurnakan majlis peluncuran pada Isnin lalu, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. Rekod memberangsangkan penggunaan yang melaksanakan urusan tanah secara dalam talian sekaligus membuktikan rakyat negeri ini semakin bersedia menerima dan mengadaptasi sistem berasaskan platform digital. Itu dia berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan. Okay?
2: Terima kasih Zul.
3: Sama-sama.
2: Kita ke Johor pula.
3: Ya. Itu sahaja untuk berita hari ini.
1: Kita nak tahu juga di Johor.
2: Kita nak tahu cerita Johor pula.
3: Baik, ini nak kongsikan kepada anda untuk berita dari negeri Johor sendiri. Nama Johor dan juga Malaysia harum di negara matahari terbit. Johor. Ini bila mana delegasi Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ SMK Seri Kota Puteri 2 mengharumkan nama negara apabila merangkul anugerah inovasi idea terbaik di sidang kemuncak Belia Jepun dan juga program pendedahan STEM antarabangsa di Universiti Osaka Kyoku Jepun. Apa dikongsikan oleh Esko Penerangan dan Pendidikan iaitu Azlan Tamin, pertandingan tersebut melibatkan 12 delegasi antarabangsa. Ini termasuk dari Amerika Syarikat, China dan juga Kanada. Dan kita di Johor ni bawa apa tau? Projek Crayon.
1: Wow, apa tu?
3: Crayon tu? Crayon mesra alam.
2: Crayon mesra alam?
3: Crayon ni difahamkan berasaskan minyak masak terpakai. Jadi dapat membantu terapi sensori untuk kanak-kanak autism. Minyak masak terbuang jadi crayon tau. Dan seterusnya untuk berita dari Johor. Kerajaan negeri melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Maju di Johor Bahru menerusi pengenalan voucher Kasih Johor bernilai RM200. Ini untuk bantu kurangkan beban kos sara hidup rakyat. Dan apa dikongsikan oleh Menteri Besar kami Dato' Onn Hafiz Ghazi, inisiatif ini memberi manfaat kepada seramai 3,349 ketua isi rumah selain diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor. Insentif ini juga menawarkan pelbagai pilihan makanan dan juga minuman dengan harga yang berpatutan, berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Baik, satu lagi berita dari Johor. 761 unit rumah melibatkan pelbagai kategori bakal ditawarkan sempena Minggu Hartanah Johor yang berlangsung hujung minggu ini. Dan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Muhammad Jafri Mat Syukur katanya daripada jumlah itu sebanyak 493 unit merupakan rumah mampu milik Johor ataupun dikenali sebagai RMMJ yang akan dilancarkan.
2: Menarik ya.
3: Tak lama lagi semua ada rumah sendiri walaupun belia.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Itu saja berita dari Johor.
2: Terima kasih.
1: Berita dari tiga negeri selesai. Alhamdulillah.
2: Selesai.
1: Terima kasih untuk anda semua yang dengarkan. Tak kira lah di mana jua berada ketika ini kan. Ada ni yang bagi tahu. Dengarkan Yok Dong Apa sambil sarapan.
2: Silakan menjamu selera.
1: Sama selera. Sarapan apa tu? Jomlah kongsi.
3: Mantullah gambar sikit kan? Nak tengok juga.
2: Sikit je gambarnya.
3: Tersiksa jiwa kita. Jangan
1: macam,
3: banyak.
1: Lili, macam mana gambar sikit tu? Separuh ke?
2: Separuh ke?
3: Sikit. Kalau nasi lemak, hantar gambar kacang je.
2: Betul-betul sikit.
3: Nasi lemak tu.
2: Betul-betul sikit.
3: Biar kita teka, ni nasi lemak ni dah serapan.
2: Main teka-teki pula.
1: Saya takut. Kalau saya tengok kacang tu, saya ingatkan rempeyek.
2: Wait.
3: Awak pula Cikgu Muni?
2: Soto kot, soto. Soto. Soto lah. Dia kata juga lah. Boleh lah. Boleh lah. Baik, ni waktu ni kita nak on apa ni?
1: Kita berhibur dulu lah ya. Ah, lepas ni kita sama-sama dengarkan laporan khas pula dari Johor. Okey tak?
3: Ya, yeah. Abang Bomba boleh.
2: Boleh.
1: Jom persembahan. Shanti dan boleh. Juga Marcel dengan lagunya Hanya ya, Memuji.
2: Hanya Memuji.
1: Semuanya suka, dalam. Eh? Yo.
2: Yo. Yo.
1: Dongang.
2: Berhiro.
1: Bergegar.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Johor FM. Permata Selatan.
2: Dan Melaka FM.
3: Bergegar,
2: 9.26 minit pagi. Selamat pagi semua.
4: Ya.
2: Wow.
4: Masih lagi dalam Yodoh
2: Dengar Lover. Apa? Ya. Ada yang pagi-pagi ni tengah dengar kita ni sambil-sambil jaga cucu katanya.
4: Wah.
2: Ya,
4: senang
2: kan?
4: Apa tu? Lily dengan Cikgu Muni tadi bila masuk sama-sama tu kan? Macam kumpulan sorak pula.
2: Mestilah Zu kan ketua sorak.
4: Ha, harmoni.
2: Harmoni.
4: Taulah Zu tu cikgu PJ pendidikan semua.
2: Tengok jadi kami pom-pom girl.
4: Ya. Asal boleh je kan.
2: Agak-agaknya kan cikgu-cikgu kita tengah buat apa lah hari ni kan? Cuti. Ya kan, cuti. Yalah, hari
4: tengah
2: cuti.
4: Tengah diraihkan.
2: Ya.
4: Kalau tak dekat sekolah, dekat keluarga sendiri.
2: Betul. Ada sekolah-sekolah juga hari ni ada apa ni, hari pencapaian, hari anugerah sambil sambut hari guru juga ni hari ni.
4: Betul. Zoom murni nak tahu tak lah, banyak pula cerita pagi
2: kan,
4: ni.
2: Kita apa suka, kita suka dengar cerita
4: hari. Ini.
2: Suka.
4: Bedtime story ke? Kan nak ceritalah kan.
2: Betul, apa cerita
4: itu hari ni Lily pergi satu kedai ni kostum dah kedai kostum tau.
2: Okey.
4: Tapi yang datang tu ramai cikgu-cikgu. Kita pun tanya kenapa cikgu-cikgu datang sini. Rupanya ada sambutan hari guru, ada tema pakai kostum.
2: Menariknya.
4: Ada yang pakai tradisional.
2: Cari
4: sekarang.
2: Awal.
4: 2 minggu yang lepas main cerita lah. Sambutannya semalam dengan hari ni.
2: Ikut sekolah. Itulah kalau kita tengok pun ramai juga yang kongsi dekat aplikasi Threads dan sebagainya kan. Mereka punya tema untuk sambutan hari guru. Ada yang apa, color blocking. Ada color juga blocking. Yang buat tema bunga lah, macam-macam kan.
4: Saya paling suka kalau cikgu-cikgu buat tema apa tu, back to school. Cikgu pakai je sekolah. Saya suka sangat tengok.
2: Saya pun suka.
4: Saya comel lah cikgu kita ni. Sebagai penyampai radio pun pernah juga kan berbaju sekolah.
2: Ya, pernah juga. Betul kan? Masa nak mula sekolah tu kan.
4: Betul. Gigil lah cari pinjam baju jiran. Kita kan muda remaja.
2: Baik, saya setuju.
4: Berani.
2: Kita dah jauh pergi ni. Cerita dia sebenarnya kita pasal ada bomba. Pasal bomba.
4: Itu hari sambutan hari anggota bomba sedunia. Semua turun dekat angsana JB. Kan dari jauh kita nampak ada helikopter, ada jentera bomba. Tapi apakan daya, Sabtu lepas kita pergi untuk silam budaya, tak dapat pergi angsana. Tapi tak apa. Kita ada laporan khas yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Jom kita dengar.
2: Jom.
5: Awal pagi lagi, tapak karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 mula dipenuhi pengunjung pelbagai peringkat usia. Kanak-kanak antara paling teruja apabila berpeluang menaiki jentera bomba selain menyaksikan demonstrasi menyelamat yang dipersembahkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti interaktif turut disediakan termasuk pameran aset jentera, larian bersama bomba, pameran keselamatan kebakaran selain sesi bersama anggota bomba yang berkongsi pengalaman ketika menjalankan operasi sebenar.
6: Okey, antara satu yang paling menariklah untuk sambutan kali ini, ada satu pameran jentera antik daripada Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang boleh dilihat dan dipamerkan kepada seluruh rakyat negeri Johor. Ini adalah satu keistimewaan yang tidak terdapat pada lain-lain sambutan. Jadi saya amat berharap supaya semua masyarakat, bukan sahaja di negeri Johor, seluruh Malaysia dapat membudayakan amalan keselamatan dalam urusan seharian.
5: Penglibatan seramai 1,500 anggota bomba juga menyemarakkan lagi karnival yang berlangsung selama 2 hari ini. Selain dijangka seramai 10,000 warga Johor hadir memeriahkan program di Padang Angsana Johor Bahru Mall.
7: Kalau biasanya kita melihat anggota bomba ketika berlaku kecemasan,
3: Tapi pada hari ini, pengunjung berpeluang mendekati tugas dan cabaran anggota penyelamat menerusi pelbagai aktiviti yang disediakan.
5: Malah, penganjuran program seumpama ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara bomba dan masyarakat. Selain meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan aspek keselamatan kebakaran. Antara anggota bomba yang ditemui berkongsi pengalaman kerja selain menzahirkan penghargaan kepada masyarakat yang terus memberi sokongan murni terhadap tanggungjawab yang dipikul.
7: Okay, kita adakan demo storm dari segi menunjukkan ketahanan, keberanian, ketepatan, koordinasi dan kefahaman dalam pasukan kami untuk menjalankan tugas-tugas yang mencabar di dalam negara dan juga luar negara.
8: Terima kasih kepada masyarakat yang selama ini dapat menyokong kami, yang mana kami merupakan tonggak penyelamatan negara, dan kami mengharapkan agar masyarakat dapat menerima kami berbunyi dengan seadanya dan menerima perkhidmatan kami dengan yang sebaiknya.
9: Harap pada saya kenapa ni seronok dan meriah lah. Kalau lagi setiap tahun ada di sini lagi meriah.
10: Yang bombanya bukan saja pada api, bukan saja menyelamatkan kucing, bukan saja menyelamatkan orang lemas ataupun apa. Kita ada banyak detachment. Ada hazmat, CBNE, high rise dan juga K9. Bermacam-macam lah unit kita ada kat sini. Sepenuh untuk sambutan ni, kami berharap orang-orang di serata Malaysia dapat mengenali bomba ni bukan satu tugas tapi pelbagai tugas yang kami lakukan.
3: Kemeriahan Karnival Sambutan Hari Bomba 2026 jelas membuktikan bahawa anggota bomba bukan sahaja wira ketika kecemasan, malah dekat di hati masyarakat. Bomba dan masyarakat berpisah tiada. Nur Fairuzin, RTM.
4: Itu dia sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia Sabtu lepas ya.
2: Meriah, ramai betul.
11: Ya, bomba dan masyarakat.
2: Semua dah penuh dah sana tu.
11: Ya, patutlah. Sedih lagi tak dapat pergi tengok eh.
4: Mampu lihat perkongsian daripada rakan-rakan kita sajalah ya.
11: Kan.
4: Aku dengan tugas. Untuk silam budaya itu.
2: Lili, Cikgu Murni.
11: Ya. Yeah.
2: Ada ni lah orang jauh lah masuk dekat TikTok Live Zoom ni.
4: Siapa tu?
11: Siapa tu?
2: Ni, mesti ada yang rindu ni, Mel ni. Siapa nama ni?
4: Ya.
2: Mel ke? Ya, dia kata kirim salam dekat Cikgu Murni dan juga Lili.
11: Dia lah tu.
2: Ya, dia main teka-teki tau. Dia cakap apa? Salam apa? Hadir dari titik-titik-titik-titik. Gitu.
4: Rindulah tu.
2: Ya, rindulah tu.
11: Hari tu dia metropolitan, kejap metrofulus, tak tahulah dia dari mana.
4: Segala metro lah dia.
11: Tapi tak apa. Mm-mm. Waalaikumsalam. Kita jawab salam juga.
2: Ya,
11: yeah,
2: betul.
11: Moga-moga dia tak lupa lah Yudong Aba. Ya,
2: kita merindu juga ya.
4: Murni.
11: Ya. Yeah.
4: Kenapa dia singgah dekat Negeri FM je, tak singgah sini pun?
11: Entahlah. Kenapa
2: dia memang. Saya dah PM tepi Mel. Saya bagi tahu Mel, jangan lupa. Hari ni ada Yudong Aba. Jangan lupakan. Ini asal usul kamu.
4: Betul-betul. Itu antara teraju yang awal. Itu rancangan Yudong Aba.
2: Betul. Antara sifu-sifu lah. Ya ke?
11: Ya. Sifu. Memang masuk ke segelap lah rasanya. Okay, tak apa. Sebenarnya dia sebenarnya rindu kita. Dia betul, rindu kita bertiga sebenarnya. Tu dia singgah-singgah tengok zoo. Yeah. So sampai ke salam kat Muni dengan Lily pula.
4: Dia rindu tapi dia tengok zoo je.
11: Tak apalah. Boleh lah. Bila tak ada.
2: Boleh
11: lah.
4: Cikgu boleh. Boleh
11: lah. Boleh lah. Boleh lah. Dari tak tengok langsung, kita hantar Zu sebagai wakil lah untuk dia tengok.
4: Betul-betul.
11: Dari dia tak masuk langsung, dia apa? Dia tengok Zu, tak apa. Kita bagi.
2: Setuju. Okey.
4: Bomba tak cerita
11: banyak Amel. Apa cerita kita ni? Apa cerita kita seterusnya ni?
2: Selepas
11: saya
2: ni
11: follow, saya ikut Zu je ni.
2: Itulah tu. Jadi lepas video kita ni dululah, kita berhibur dulu dan kita teruskan jalan-jalan dekat Melaka. Ons ke tak ons? Selepas ini persembahan Naim Daniel dengan lagunya Sumpah. Semuanya dalam.
11: Dengar.
2: Hero.
11: Hero.
2: Bergegar.

0: Yuk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiro bergegau, eh.
3: Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yuk Dong Apa.
4: Selamat pagi, cikgu.
5: Terima kasih cikgu, eh. Cikgu zaman sekarang kan, memang cikgu dulu pun dah sibuk tau. Tapi cikgu zaman sekarang dengan ada media sosial, malam pun tak boleh tidur sebabnya ada je banyak kiman-kiman dekat dalam grup-grup tu kan.
3: Pertanyaan lagi nak dijawab kan. Esok pakai baju apa.
5: Bukan mudah, eh. Ya, betul. Semua cikgu nak memikirkan. Jadi hargailah cikgu-cikgu kita semua, ya. Pengorbanan
4: itu
5: mereka ni.
4: Zura juga Moni Twitter lagi. Group WhatsApp untuk ibu bapa.
5: Ya, itulah.
3: Ada berapa lah tu kan dalam telefon tu.
5: Kan?
3: Mungkin cikgu Moni boleh kongsikan ada berapa group WhatsApp. Ada.
5: Saya ni group masakan banyak ni.
3: Oh, group masakan okey.
5: Guru masakan cikgu.
4: Nak tunjuk pandai masak dia tu.
5: Cikgu masak. Bukan saya cikgunya. Saya pelajar. Ada yang mengalai.
4: Cikgu ni kan. Sibuk juga nak bercerita.
5: Apa kisahnya tu?
4: Kalau Murni dengan Zoom. Cuba sebut satu nama cikgu. Yang awak ingat. Dan kenapa.
5: Kalau saya zaman saya sekolah rendah lah, masa saya sekolah kebangsaan Sungai Udang dulu tau, cikgu Dajanam, cikgu kelas saya lah, cikgu Noraini ataupun teacher Noraini. Sebab cikgu ni dia cikgu paling garang tau, dia memang garang tapi paling kami sayang. Sebabnya dia garang tapi macam garang mak-mak. Macam mana dia garang pun, dia garang yang mendidik. Macam kalau dia kita suruh kita apa ni, jalan itik tu kan. Kena jalan itik. Wah kan, kena tinggal buku.
4: Ada pengalaman jalan itik, eh?
5: Ada. Dahlah pengawas jalan itik, malu betul. Tapi kan itu semua mengajar dan buatkan kita rindu cikgu tu.
4: Betul.
5: Dia cikgu paling garang, tapi dia lah cikgu yang tak pernah berkira pasal kewangan. Macam macam kalau tak cukup duit kan, dia tambah topak-topak untuk pergi lawatan. Tapi dia garang, memang garang, tapi kita sayang sampai sekarang. Teacher Nuraini.
3: Biasanya yang garang kalau tu kita ingat kan.
5: Ingat.
4: Itu yang kita rindu sebenarnya.
3: Betul.
4: Rindu,
5: Macam Zoo, macam Zoo dengan Lily.
3: Kalau macam Zoo kan, nama cikgu ni cikgu Safian. Dan dia cikgu ni sebenarnya Safian, ayah kepada kawan Zoo, kawan baik waktu sekolah rendah. Dia memang garang, sangat tegas dengan tak kira lah lelaki ke perempuan ke, memang tangan telinga. Semualah benda-benda yang biasa cikgu-cikgu lakukan kalau nak denda pelajar kan. Tak siap kerja sekolah ke, memang garang. Eh ni kalau nampak dia, lalu dekat tepi tingkap ke apa kan. Kalau kelas tu bising, senyap. Orang cakap macam malaikat lalu. Dia punya penangan garang tu. Dan dia pula dah mengajar apa kita punya, saya punya generasi ni, daripada kakak-kakak saya tau. So jadinya kakak-kakak saya pun tahu dia memang garang. Dan okay, nak dijadikan cerita, dia memang garang lah kat sekolah. Kita memang tak suka, ibarat kan, cikgu-cikgu garang kan, kita tak suka dulu. Okay,

0: itu dia untuk belanjanya jalan-jalan dekat Kelabang lah.
1: Eh, ha. Kalau pergi ke negeri belah itu dia.
0: Hafal lah Lili eh, dah hafal.
1: Mana lagi?
0: Lagi laju Lili ni eh. Jadi itu sikit lah eh, yang kita punya pendabik dan Zerudin bawakan untuk rakan-rakan yang dengar berhari ni.
2: Ya, baiklah. Seronok. Selepas ini kita ada pendengar bertuah juga ke Cikgu Moni?
0: Ada, kita cuba untuk pancing.
2: Okey, okay. Kita berhibur dululah sementara tu, okey?

0: Dong apa? Diari negeri, pelancongan, ucapan. Yo, dong apa? Hero bergegawe.
1: Baiklah, 9.52 minit pagi, pejam celik, pejam celik.
2: Kejap je masa berlalu. Jadi kita tak nak buang masa kita sebabnya kita dah dapat pancing kita punya pendengar lama kami ni. Mak-mak lama kita otai kita ni.
1: Siapa tu?
2: Otai tau, pendengar otai kita. Kita bersama dengan Kak Rapi'ah. Assalamualaikum Kak Rapi'ah.
3: Salam perkenalan untuk DJ Johor dengan Gismila.
1: Kak mana tu?
3: Sama-sama.
2: Kak Rapi'ah kat mana tu, Kak Rapi'ah?
3: Rapi'ah nak pergi melawat saudara meninggal. Tapi boleh
2: tu ni. Baik Kak Rapi'ah, terima kasih. Salam takziah pada Kak Rapi'ah ya. Dan apa Kak Rapi'ah?
3: Sebab saudara ni setiap tahun raya dia akan datang dua hari raya anak beranak ke rumah Kak Rapi'ah. Jadi Kak Rapi'ah memang jadi macam orang kata memang family memang menghormatilah walaupun sebab aku masa Kak Rapi'ah kahwin dengan suami Kak Rapi'ah, dia yang menguruskan.
2: Rapatlah kan. Tapi apa pun Kak Rapi'ah, terima kasih. Walaupun kejap lagi nak pergi melawat, nak ziarah. Sudi juga angkat panggilan kami ni. Terima kasih Kak Rapi'ah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia radio RTM sebenarnya Kak Rapi'ah ya. Jadi Kak Rapi'ah
3: memang minat dengar radio Melaka sebab dengan berbagai acara. Kadang-kadang cepat juga pergi Johor.
2: Pergi. Kita
3: cepat juga pergi Sembilan.
1: Mestilah. Terima kasih Kak
2: Rapi'ah. Menantu pergi Sembilan. Kita ni kan macam jiran kan, kejap ke Johor, Melaka pergi Sembilan kan.
3: Kadang-kadang ada part-part yang kita tukar siaran sebab kita nak tahu dia punya orang kata kita ada pendengar-mendengar kadang-kadang tukar-tukar supaya bukan apa. Kita info-info.
2: Betul.
3: Jadi bila kita cakap kita boleh sampaikan dekat radio Melaka.
1: Betul-betul.
2: Setuju. Saya setuju dengan ini. Kapi'ah, kalau sudi kongsi Kapi'ah, ingat tak Kapi'ah ni, Kapi'ah dengar radio RTM ni sejak bila ni Kapi'ah?
3: Sejak daripada Kapi'ah budak-budak lagi. DJ-DJ yang lama-lama yang pada Kak Timah. Pada apa yang lelaki tu dia gambar lamalah.
2: Dulu-dulu
3: Ni otak. Celik mata bukan radio. Celik mata bukan radio.
1: Sampai sekarang Kapi'ah?
3: Sekarang bila KPA tengah malam, bila pagi KPA kerja, memanglah KPA kerja. Tapi bila bangun je KPA buka handset, radio dah rosak pakai handset.
1: RTM clip. Canggih KPA.
2: Jadi apapun KPA, terima kasih kerana menjadi pendengar setia kami di RTM ni. Dan KPA mungkinlah sebagai pagaan sedikit ucapan KPA kepada pendengar-pendengar Yok Dong Aba pagi ni KPA.
3: Okey, untuk semua yang dengar siaran Yok Dong Aba ni, kita dengar info setiap negeri, sebenarnya kita boleh sampaikan kepada orang lain.
2: Betul.
3: Ada kebaikan macam ceramah ke apa kan, kadang-kadang benda tu bermanfaat. Kata-kata kita dengar yang macam kata lagu yang gaduh-gaduh boleh. Tapi kita dengar lagu lama-lama yang info-info dia boleh kita sampai kepada anak cucu.
2: Baik KPA.
3: Itu maksudnya saya.
1: Terima kasih KPA.
2: Terima kasih KPA.
3: Semoga sentiasa ceria.
1: Insya-Allah. Hati-hati KPA.
2: Jadi bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Meriah alam.
2: Tambah kita juga lah.
1: Empat bunga tu
2: terus ya kan. Terima kasih. Itulah pendengar lama kita, otai-otai kita lah
1: Betul.
2: Jadi selesailah untuk segmen yang dengar kita hari ni.
1: Alhamdulillah. Kita dah ucapkan juga. Nanti ucapan kita bacakan kemudian ya. Jangan risau yang mana hantarkan kita banyak-banyak ni. Okey, kita nak ucapkan kalau di Negeri FM, terima kasih kepada penerbit Azizi, terima kasih juga buat yang membantu kita hari ni, Kak Raina, Abang Ai dan juga Abang Hasrul. Begitu juga dengan tim kita di puncak sana tu, terima kasih banyak-banyak. Okey.
2: Jika di Melaka, terima kasih penerbit kita Daim Zerudin dan juga rakan-rakan saya di MCR, Abang Nizam dan juga Kak Liza yang bertugas hari ni sama dengan saya.
1: Mewakili penerbit di Johor FM, Syami tu. Yang nak ucapkan terima kasih juga untuk rakan teknikal kita di MCR, Aida dan juga Gaz.
4: Dan yang menjaga FB Johor FM hari ini, Hayati namanya.
2: Wah, terima kasih.
1: Yeah, jumpa lagi semua.

0: Alhamdulillah selesai untuk Yok Dong Abe edisi 16 Mei 2026 9.57 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda yang dah layan. Dari pukul 8.30 minit pagi tadi, kita dah siarkan juga rakan-rakan kita yang bersiaran menerusi puncak telapak buruk. Doakan perjalanan mereka hari ini dan juga nantikan seterusnya di manakah puncak untuk mereka bersiaran. Jadi untuk anda semua boleh terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Dan sekarang pun sebenarnya kita tengah bersiaran ni di TikTok Live. Anda boleh juga bantu Zu tap-tap screen. Kita ada ucapan Selamat Hari Guru buat semua yang bergelar guru. Dari Kamal, Kamarul Bahrain dan juga Zaliha. Kita ada dari Abang JJ, selamat pagi. Ini tadi dihantarkan semasa Yok Dong Abe. Tadi tak sempat nak bacakan. Ini kita bacakan sekarang. Selamat Hari Guru. Ini dari Abang JJ Gemas. Kita ada juga kiriman dari Iskandar Han. Kalau tengok kan gambar dia punya profile picture ni di WhatsApp ni, gambar logo Melaka FM. Ini mesti pendengar setia Melaka. Tapi terima kasih sebab sudi WhatsApp kami di Negeri FM ini dengan ucapan Selamat Hari Guru pada semua yang bergelar guru, sama ada masih berkhidmat ataupun dah bersara. Terima kasih Iskandar Khan. Kita ada juga Abdul Majid Abu Naim Sarang Buaya Mua. Katanya Assalamualaikum, ditujukan buat semua guru-guru di seluruh Malaysia. Selamat Hari Guru, semoga semuanya sukses sentiasa. Juga buat semua yang mendengar Yok Dong Abe sebentar tadi. Juga buat semua sahabat SKS, salam mesra dan terima kasih menjadi sahabat yang terbaik. Selamat berkonti. Terima kasih Abang Abdul Majid Abu Naim, orang Mua. Terima kasih ya semua. Dan kita ada juga kiriman pantun daripada Mitra 7. Sungguh marah api membara jika bahang semua terasa. Guru bitara nadi negara, ramai cemerlang semua bangsa. Terima kasih Mitra 7 untuk anda semua yang ada ucapan kan. Sepanjang Hari Guru lah khususnya. Hantar je terus dekat 012-603-0603 di jam yang terakhir 11 hingga 12.30 hari. Zu akan bacakan satu persatu, okey? Sebab sekarang ini kita nak layan lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Zu dalam Radar Extra.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

0: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantung

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: berdaya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, Unana. Half
2: of my heart is in Havana, Unana. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Ya, selamat pagi. 11.03 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi layan Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini. Dalam kereta ke atau kat rumah tengah santai-santai bercuti. Zudu akan agar semuanya dipermudahkan dan juga terima kasih lah. Tak jemu layan Negeri FM, okey? Jadi untuk anda semua, ini merupakan jam yang terakhir untuk Rada Extra edisi Sabtu untuk 16 Mei 2026. Jadi yang mana nak sampaikan ucapan sempena Hari Guru ataupun ada juga nak luahkan perasaan ke, nak sampaikan ucapan, orang kata hari ini bukan main, ramai lagi, banyak lagi undangan kenduri tu kan, nak sampaikan ucapan selamat pengantin baru ke, boleh juga hantarkan di 012-603-0603. Bukan apa, tadi pagi kan Zu keluar rumah, ada yelah biasanya perumahan ni kan, kalau dah dipasang kanopi hadapan rumah tu, mesti kita akan gunakan laluan alternatif yang lain lah. Biasanya kita lalu situ, kita kena lalu jalan yang lain sebab dah ada pasang kanopi. Ada 3 buah kemah ya. Biasanya jalan yang Zul lalu pagi-pagi nak ke konti ni, pagi ini ada 3 buah kemah yang dipasang dan tak boleh lalu. Nampak tak dekat situ? Memang orang kata musim kenduri bulan 5 ni. Jadi untuk anda semua, apa pun urusannya dipermudahkan, Zul doakan. Kalau ada ucapan, hantar je dekat nombor yang Zul kongsikan sebentar tadi. Okey. Kalau kita tengok ya, menerusi aplikasi X Plus Traffic, buat anda semua yang menuju ke Ibu Negara, kalau kita tengok trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi pandu berhati-hati ya, untuk yang mana nak hantarkan info trafik di kawasan anda pun boleh juga, tak ada masalah, di nombor yang sama. Nanti Zu bacakan satu persatu, okey? Kalau tengok cuaca dekat sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini, mendung aja kan. Nampak macam nak hujan. Nampak macam dah nak naik dah cahaya matahari tu. Tak apalah, kita tunggulah sekejap lagi. Okey, apa pun kita doa yang terbaik untuk diri kita, untuk ahli keluarga dan juga untuk rakan-rakan. Dan untuk anda semualah kan. Jap lagi ni Zul nak kongsi berkenaan Hari Belia Negara. Apa lagi antara pengisiannya yang anda semua boleh manfaatkan. Terus bersama dengan Zu, persembahan I Am Nita selepas ini. Terima kasih.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi. Dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 11.19 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi untuk anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, harapnya dalam keadaan yang baik saja sekarang, okey? Yang mana tengah memandu tu hati-hati. Semoga semuanya selamat sampailah ke lokasi yang dituju. Kalau anda semua ada info trafik nak dikongsikan, boleh je roja zu dekat konti Negeri FM ni. Nanti sama-sama kita kongsikanlah buat mereka semua pemandu yang lalu jalan yang sama dengan anda. Okey, yang mana dekat rumah santai-santai tak tahu nak buat apa kan? Hari ni jom ramai-ramai ajak anak-anak kat rumah tu datang ke Sendayan untuk sama-sama kita meriahkan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan yang berlangsung bermula hari semalam sampailah hari esok ni. Kalau kita tengok di apa yang dikongsikan oleh Instagram belia.my, antara aktiviti menarik ya yang berlangsung, kita ada bengkel asas radio amatur dan juga pertolongan cemas. Ada juga Rakita Games. Kalau nak tahu Rakita Games ni macam mana, pergilah dekat di tempat Sendayan, sebab dekat sana ada pelbagai pamerannya. Anda nak tahu apa itu Rakita Games tu kan? Dan seterusnya ada pameran-pameran dari agensi seperti Permodalan Nasional Berhad, pameran AKPK, pameran Perkeso, AADK, JPPKK, dan ada juga kalau kita tengok ya, hari ini pukul 9 pagi tadi baru je selesai konvensyen Belia Kebangsaan, dan hari ini juga ada pameran Parlimen Belia Malaysia. Semuanya di lokasi iaitu di tempat Sendayan. Dan hari ini juga kalau kita tengok ada berkenaan, semuanya berkenaan belia, di Kuasa Orang Muda dan juga Kahoot Challenge. Dekat sini juga kalau kita tengok di segmen Malaysia Aktif, tadi tu Zul kongsikan di segmen Kepimpinan Kesukarelawanan dan Pengantarabangsaan. Ini Zul nak kongsi dekat segmen Malaysia Aktif. Weh, ini menarik ni. Yang mana nak berpeluh hujung minggu ni kan? Bolehlah ramai-ramai datang. Tapi kalau anda datang, bukan saja golongan belia saja diberi keutamaan. Omak-omak, abah-abah kat rumah tu kan? Kalau nak main go-kart pun boleh juga dekat sambutan Hari Belia Negara tu. Sebab kalau di segmen Malaysia Aktif, kita tengok dekat sini ada kejohanan futsal Belia Madani. Ini memang berlangsung 3 hari ini, setiap pukul 8 pagi sehinggalah selesai. Dan ada juga klinik dan kejohanan pickleball Belia Madani. Yang mana nak cuba main pickleball, yang mana nak tengok, nak sokong mereka yang bertanding dalam kejohanan pickleball ni, boleh datang juga. Bermula 8 pagi sehinggalah selesai. Sampailah hari esok, dan ada klinik go-kart Belia Madani. Ini yang Zul bagi tahu tadi tu. Kena beratur lah sikit kan. Kalau ramai orang hari ni, hari Sabtu kan. Kena banyak-banyak bersabar. Okay? Ada juga kejohanan badminton Belia on the Move. Ada cabaran kecergasan pun ada. Yang memang seronok ni kalau kita bawa anak-anak kita kan. Yang mana adik-adik yang tengah dengarkan sekarang ini, bolehlah ajak kawan-kawan. Tak tahu nak pergi mana hari ni kan. Daripada asyik cuci mata dekat pusat beli belah je, cuci mata pula dekat sambutan Hari Belia Negara ni. Ada pameran ISN, promosi Sukan C, pameran Sport Clean, saringan kesihatan percuma pun ada juga. Banyaklah. Terlalu banyak orang kata aktiviti-aktiviti yang paling penting ini best ni, sebab ada reruai jualan makanan. Tapi dia jauh sikit dengan pentas utama, sebab semalam Zul pergilah, kita berkesempatan pergi tengok perasmian semua kan. Jauh sikit nak jalan ke jualan gerai makanan tu. Tapi memang pelbagai pilihan. Makanan viral tak viral, semua ada. Jadi jangan lepaskan peluang ya, sampai hari esok sahaja sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di tempat Sendayan. Boleh ajak ramai-ramai. Lepas ni banyak lagi aktiviti dalam Negeri Sembilan yang berlangsung hari ni. Zul nak kongsikan supaya kita sama-sama boleh hadir beramai-ramai. Tapi kita nak layan dulu persembahan Aisyah Retno, Aziz Harun dan juga Nadif Basalamak. Kota ini tak sama tanpamu.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ole negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yeah, Fahmi ingat sampai bila-bila persembahan Farah Wahida sebentar tadi dengan lagunya Semuanya Ada Di Sini. Semuanya ada di Negeri Sembilan. Okey, jadi jomlah ajak ramai-ramai, ajak kawan-kawan yang berada di luar negeri, ajak saudara mara untuk ramai-ramai hadir ke Negeri Sembilan. Lawatilah segala orang kata keindahan dengan orang kata ekor pelancongannya, ada pantainya, dengan orang kata keunikan adat pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilannya. Hari ini, bila cerita mengenai adat pepatih ni, hari ini berlangsungnya sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Negeri Sembilan tahun 2026. Dah pun bermula pukul 9 pagi tadi, sampailah pukul 5 petang nanti. Ada macam-macam aktiviti menarik yang menanti anda semua kalau datang beramai-ramai ke Muzium Negeri Seremban. Okey, hari ini, kalau tadi Zu bagi tahu ada macam-macam aktiviti menarik kan, ada senaman jom sehat, pemeriksaan kesihatan percuma. Yang ini menarik, tapi kita selalu jugalah dengar kalau dekat apa orang kata sambutan-sambutan yang ada ni kan. Cumanya ini paling Zu tertarik ni, ini Zu nak kongsi dengan anda semua. Sempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa hari ini, pagi tadi dah pun selesai untuk majlis perasmian. Ada satu aktiviti yang anda boleh ajak ramai-ramai cuba. Mungkinlah kan ada saudara mara hari ini datang dari luar Negeri Sembilan, nak cuba berbusana tradisional Negeri Sembilan. Inilah masanya anda pergi beramai-ramai dekat Muzium Negeri hari ini. Sebab anda boleh, orang kata OOTD lah, pakai baju tradisional Negeri Sembilan dengan bayaran hanya RM30 saja sejam. Punyalah menarik, sebab kan Zu dah dapat gambaran dah dengan memakai baju kebaya setengah tiang tu, pakai pula telepok, cantiknya belatar belakangkan tu Muzium Negeri tu. Hui, betul-betul gadis Negeri Sembilan lah orang kobar kan. Bolehlah ajak ramai-ramai, sebabnya bayarannya hanya RM30 sejam. Kalau kita tengok ada busana tradisional lelaki Negeri Sembilan juga, busana tradisional perempuan pun ada, khidmat pemakaian dan aksesori lengkap. Boleh berbusana dan juga bergambar di persekitaran Muzium Negeri selama tempoh 1 jam 60 minit secara bebas. 1 jam tu bersamaan dengan 60 minit lah. Bukanlah 1 jam 60 minit, 2 jam maknanya. Okey, hari ni dari pukul 9 sampai lah pukul 5 petang. Jadi bolehlah nanti kalau tak hujan, kita doalah cuacanya baik saja untuk anda hadir beramai-ramai, bawa anak-anak tengok keunikan di Negeri Sembilan ini. Boleh pergi tengok apakah sejarahnya. Inilah masanya untuk bawa anak-anak kita selami keindahan adat di Negeri Sembilan ini. Okey, jadi untuk anda semua, kalau adalah ucapannya masih sempat lagi Zu bacakan sebelum Zu tutup kedai Radar Pagi hari ini. Sebab selepas ini untuk santai Negeri FM bertemankan Siti Lemak Manis pula. Kita layan dulu persembahan Ungu dengan lagunya Percaya Padaku.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kat kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik.
5: Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: kasih Nina Ordiana dengan lagunya Aha. Ini merupakan lagu juara untuk carta hits pada minggu lalu. Jadi untuk anda semua yang mana nak layan, nak dengarkan siapakah lagu yang juara untuk minggu ini dan juga berada di kedudukan top 5, anda kena dengar dan juga layanlah hari esok pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, dan ada siaran ulangannya pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Okey, masih sempat lagi untuk anda undi lagu-lagu yang ada dalam carta hits ni di platform media sosial Negeri FM Official. Baiklah, sekarang ini 11.51 minit pagi, Zu dah nak tutup kedai dah untuk Radar Extra. Zu nak ucapkan terima kasih yang mana layan dari pukul 6 pagi tadi, tapi jangan tukar frekuensi dulu sebab lepas ni ada rakan Zu Siti Lemak Manis yang akan teman anda sampai pukul 6 petang. Seterusnya ada pula rakan Zu yang akan hiburkan anda dengan lagu-lagu hit sampailah ke tengah malam nanti. Okey, menerusi ekspresi Negeri FM, rugilah kalau anda tukar frekuensi anda. Apa pun urusannya hari ini, Zu doakan agar anda semua dipermudahkan untuk kita, ya. Diberi kesihatan yang baik untuk kita semua. Sekali lagi, selamat Hari Guru untuk semua cikgu-cikgu yang tengah dengarkan sekarang. Terima kasih cikgu kerana tak pernah jemu, tak pernah berputus asa nak mendidik anak-anak murid, kan, supaya menjadi insan yang berjaya. InsyaAllah kami di sini doakan yang terbaik untuk semua cikgu-cikgu dekat Malaysia ni. Dan untuk anda, hari esok kita ada Moh Kita Berpantun, temanya semestinya Hari Guru. Okey, 8.30 minit esok bersama dengan Zu juga untuk Radar Extra, insyaAllah. Sehat tubuh badan, panjang umur, ya. Dengar lagi lah esok untuk Radar Extra macam biasa, 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Bye-bye semua, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Pa?
4: Yo, bang.
3: Anak kita mana?
4: Ada dalam bilik tu, ha?
3: Apa dia buat tu?
4: Biasalah, bang, main game.
3: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
4: Alah, bang ni, korang betul lah buruk sangka.
3: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
4: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayo ni lah.
3: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
4: Iyalah, ayo pergi tengok.
5: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Mewah Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, saudara. Salam hujung minggu untuk anda semua. Terus setia mendengar Negara FM, ya. Ini dia Siti Lemak Manis tempat anda untuk untuk hujung minggu ini. Ya, santai 12.06. Semoga anda semua baik-baik saja. Dan hari ini Hari Guru. Selamat Hari Guru buat semua, ya. Guru-guru yang tanpa jemu mendidik anak bangsa. Hari ini juga 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sebelum tu nak ucapkan terima kasih lah pada Zoo, ya. Teman anda bermula 6 pagi. Teruskan setia mendengar kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya nak buka lah, kan? Untuk anda yang nak hantarkan ucapan melalui WhatsApp konti 0126-030603. Sebutlah nama cikgu yang anda ingat. Terus layan Negara FM.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sinilah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

yang betul-betul lah kan mengimbau kenangan kita dulu-dulu. Apapun terima kasih teruskan ya mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Dan untuk waktu ini saudara, anda boleh hantarkan ucapan menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Hari ini kita nak cerita tentang jasa dan pengorbanan guru-guru kita. Mungkin ada guru-guru yang anda ingat namanya kan. Inilah ruang dia, inilah peluang untuk anda hantarkan ucapan. InsyaAllah Siti akan bacakan ucapan anda. Guru ni kan saudara, orang yang hampir dengan kita selepas ibu bapa. Betul tak? Banyak masa kita dihabiskan dekat sekolah. Kecil-kecil dulu biasanya kalau cikgu kita ni nak orang kata mungkin kita terpilih kan wakil sekolah dan sebagainya, kita rasa kita tak boleh. Tapi tahukah anda, cikgu-cikgu ini sentiasa memberi semangat kepada kita. Awak pasti boleh. Awak boleh lakukan yang terbaik. Sentiasa memberikan kata kata motivasi supaya kita boleh lakukan yang terbaik mewakili sekolah kita. Jadi jasa dan pengorbanan guru-guru ini tanpa lelah sebenarnya terus mendidik kita dan menjadikan kita insan yang terbaik pada hari ini. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Hai semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

12.32 minit tengah hari, saudara. Apapun yang anda sedang lakukan ketika ini, hati-hati. Okey, yang luangkan masa bersama dengan keluarga. Tengah buat apa tu? Jom-jom minggu macam ni. Ti baru berehat lah Ti. Tu mak tengah masak dekat dapur tu. Kejap lagi nak makan tengah hari sama-sama. Apapun, selamat menjamu selera. Buat anda yang mungkin sedang memandu, rasa penat, rasa letih, bolehlah berhenti seketika ya. Mungkin dalam perjalanan nak pergi ke satu tempat kan, singgahlah dulu. Negeri Sembilan ni cukup terkenal lah dengan lauk salai yang sangat-sangat sedap. Jadi berhenti dulu, bawa anak-anak kita makan, lepas tu kita sambung perjalanan. Boleh? Apapun, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yang belum follow lagi media sosial kami, rugilah tak follow. Cari je Negeri FM Official. Okey, Siti nak kongsikan tentang info cuaca. Kalau kita tengok ya, di belah-belah petang nanti ada ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman. Juga malam ribut petir di beberapa tempat jugalah di kawasan pedalaman, dengan suhu hari ini minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius bagi cuaca di Negeri Sembilan, saudara. Kalau kita tengok di Sungai Gadut ni pun macam tak nampak sangat cahaya mataharinya ya. Macam mendung-mendung gitu. Tapi tak hujan lagi tau. Begitulah keadaan buat masa ini. Pastikan anda sentiasa cakna dengan perubahan cuaca. Kalau rasa tengah memandu hujan lebat, carilah kawasan yang selamat untuk anda berhenti seketika. Negeri FM, ingat sampai.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

29 minit tengah hari. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami ini di Grab FM. Ingat sampai bila-bila tepat pukul 1 kita nak dengarkan utama 1 tengah hari. Dan untuk makluman ya, kita bersama masuknya waktu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 1.11 minit tengah hari nanti. Lepas tu kita sambung semula. Yang nak hantarkan ucapan macam biasa boleh, sambil-sambil kita layan ya lagu-lagu yang terbaik semuanya dan banyak lagi menerusi ruang udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saudara, jaga kesihatan anda, terutama kesihatan mental kita. Ambil masa hujung minggu ini untuk luangkan masa bersama dengan orang yang anda sayang, terutama dengan keluarga. Kena bijak mengurus masa. Makan makanan yang sihat ya, lakukan aktiviti yang anda suka hari ini yang memberi manfaat. Sentiasa berhubung juga dengan keluarga dan rakan-rakan. Apa salahnya kalau kita percaya dengan orang itu, kita kongsi perasaan dengan mereka supaya rasa beban di hati kita ini kurang. Lakukan aktiviti fizikal, buat senaman ringan ya, pergi beriada dan elakkan ya pengambilan makanan yang tidak sihat. Jangan merokok ya, amalkan gaya hidup sihat. Ini merupakan tip penjagaan kesihatan mental juga untuk kita semua. Kerja seharian ya, sepanjang minggu kerja Siti rasa macam stres sangat. Inilah masanya untuk anda sayangi diri anda. Dan yang penting kena dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Farina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjak penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
4: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
3: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerah kalah bukan satu pilihan.
5: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
3: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
6: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
6: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
9: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
11: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
12: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Saudara, Rasulullah SAW mengingat kita bahawa tanda iman yang sejati ialah memilih untuk berkata yang baik atau lebih memilih diam. Kerana setiap bicara membawa makna, setiap kata meninggalkan kesan dan setiap tutur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka, hiasilah hari-hari kita dengan ucapan yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan menyebarkan kebaikan. Andai tiada yang baik untuk diungkapkan, diam itu lebih selamat, lebih mulia dan lebih indah. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila. Selepas ini sampai pukul 2 petang, kita dengarkan lagu galau. Lepas tu kita sambung. Okey, Siti nak buat lagu pilihan pukul 2 petang nanti. Anda boleh hantarkan ucapan berserta lagu yang anda nak dengar lah. Letakkan 2 pilihan lagu. Ucapan salam hujung minggu. Juga nak selitkan ucapan untuk Hari Guru. Boleh saja menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Hati-hati buat anda yang sedang memandu dan selamat beristirahat. Buat anda yang sedang beristirahat. Salam hujung minggu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: inklusif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Yeni Graf'ım ingat sampai bila bila. Kasmaran Laika Alfonso baru sahaja menghiburkan anda. Sekarang ini 28 minit petang saudara. Selamat petang buat anda yang mungkin baru sahaja mendengar ya. Ini Yeni Graf'ım. Dan anda bersama-sama dengan Siti Lemak Manis sampailah 6 petang nanti. Untuk hujung minggu, apa aktiviti yang anda lakukan boleh kongsi. Tapi Siti nak kongsikan juga kepada anda bersama dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa yang diraikan pada 18 Mei setiap tahun ya. Jabatan Muzium Malaysia JMM akan memberi kemasukan percuma ke muzium-muzium di bawah pentadbirannya di seluruh negara. Jadi kita rebut peluang keemasan dengan mengunjungi muzium-muzium. Dan apapun saudara, masuk adalah percuma. Dan ini sebenarnya Hari Muzium Antarabangsa. Yang nak tahu siapa macam biasa boleh menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Masih lagi dalam mood meraihkan guru-guru kita hari ini. Hari Guru Saudara dengan temanya Guru Bitara ya. Apapun Siti nak kongsikan sebelum kita pergi lebih jauh lah kan. Guru Bitara tu apa? Guru Bitara ini pendidik yang orang kata mencapai tahap profesionalisme tertinggi, berintegriti dan menjadi teladan unggul. Jadi Guru Bitara Nadi Negara, tema yang diangkat pada tahun ini. Guru-guru ini bukan sahaja ya mendidik kita menjadi anak bangsa yang berjaya, tetapi kesabaran mereka sebenarnya yang menjadikan seorang guru itu berkualiti. Kita raikan nilai keunggulan para guru yang membentuk kita ya dengan ilmu dan menggerakkan nadi kemajuan negara secara menyeluruh dan berterusan. Jom hantarkan ucapan, jangan lupa. InsyaAllah Siti akan bacakan juga. Nak buat permintaan lagu pun boleh menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi je terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: jutawan.
1: Ya, siapa yang tak suka kalau tiba-tiba jadi jutawannya? Ada duit banyak, apa nak buat agak-agak? Cuba cerita. Kalau orang perempuan biasalah nak tambah ya perhiasan, barang kemas. Orang katakan elok simpan emas. Kalau ada waktu-waktu kecemasan, boleh digunakan. Jadi terpulang pada anda. Ada yang suka amalkan ya sikap menabung ya. Ada suka sangat menabung. Dia nampak duit dia warna merah tu kan, dia simpan. Setiap kali dia nampak duit warna merah tu, dia simpan. Ada orang macam tu. Ada orang suka menabung cuma duit shilling sahaja. Licin lah bawa duit shilling tapi menabung. Tak kisahlah, itu amalan yang anda boleh terapkan ya dalam nilai untuk mendidik anak-anak kita sekarang ya. Ada juga Siti tengok di media sosial, seorang bapa ini mengajar anak-anaknya berbelanja lah. Contohlah kan, berbelanja di sebuah kedai dengan memberi amount. Contoh anaknya ada 4 orang kan, amount dia sama saja. Jadi anda kena gunakan sebaik-baiknya. Jadi anak-anak ini belajar ya bagaimana untuk menguruskan kewangan. Terpulang pada mereka nak beli apa contoh. Kalau lebih masuklah tabung. Okey, sebut pasal hujung minggu, mungkin ada aktiviti yang anda ingin lakukan bersama keluarga. Mungkin sekadar untuk menenangkan fikiran. Anda tahu tak, baru-baru ini tular tau. Sebuah pantai di Port Dickson, airnya sangat jernih. Tahu tak pantai apa? Pantai Purnama Port Dickson. Siapa yang pernah sampai? Cuba angkat tangan. Pantai yang kini orang kata menjadi antara lokasi tumpuan lah kan di Port Dickson. Susulan kejernihan air lautnya yang dilihat berbeza daripada kebiasaan. Keadaan ini memberikan pengalaman riadah pantai yang lebih menarik sekaligus menjadikannya pilihan sesuai untuk kunjungan santai bersama keluarga dan rakan-rakan. Siapa dah pernah pergi? Anda mungkin dah rasai sendiri. Yang belum pergi, mungkin luar dari Negeri Sembilan kan, tak pernah sampai. Datanglah. Lagipun ni tahun melawat Negeri Sembilan, Motorajah Negeri Sembilan. Apa lagi yang menarik di Negeri Sembilan? Ada macam-macam. Selain makanannya, pantainya yang cantik, orangnya pun baik-baik. Betul saudara, tak tipu. Teruskan mendengar di Kerafam. Ingat sampai bila-bila.

0: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila 2.40 minit petang saudara. Selamat petang Siti, ucapkan kepada anda. Siti nak menyapa ya, salam katanya dari Kak Uji Batang Bona. Salam rindu buat kawan-kawan ya, pendengar setia Negeri FM. Semoga Negeri FM maju jaya selalu. Terima kasih Siti Lemak Mani. Cuma note kau bye tu. Alamak, malu Siti Kak. Apapun ya, terima kasih Kak Uji Batang Bona. I love you too lah. Sebab dia bagi love dekat Siti. Apa pun terima kasih. Juga kita ada rakan kita ni. Terima kasih. Katanya selamat petang Siti Lemak Manis. Selamat pengantin baru buat adik Lin ya, buat Kak Lang Fariza. Tahniah dapat menantu pada hari ini ya. Kak Lina Air Hitam kita yang berikan ucapan. Apa pun selamat pengantin baru sekali lagi buat Dek Lin dan juga pasangannya. Semoga berbahagia hingga ke syurga ya. Menjalani rumah tangga kena sentiasa bersabar dan tenang-tenang aja ya. Apa pun yang menyambut hari istimewa hari ni, hari lahir ke, hari guru ke hari ni kan, hari orang kata ulang tahun perkahwinan ke, semoga anda semua bahagia selalu. Juga buat guru-guru yang kita sayangi dan kita santuni. Dan teruskan mendengar Negeri FM. Ada lagi informasi menarik saya akan kongsikan, dan pastinya lagu-lagu terbaik menanti anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, dah pun 3-2 minit petang, saudara. Sekejap je rasa, ya, waktu ini berjalan. Dah makan ke belum? Ada yang belum makan lagi, kenapa? Sibuk kerja ke? Tak sempat nak makan lagi, ya? Ada yang makan lauk kenduri hari ni. Gantung periuk, ti, seronoknya. Ada jemputan kenduri, ya? Apapun, terima kasih. Tetap setia memilih Negeri FM sepanjang, orang kata, teman sepanjang perjalanan anda lah. Okey, ini dia usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkatkannya susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugiannya mencecah 5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata pendekatan itu dilaksana secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama dengan MCMC bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Jadi kita sebagai pengguna, ya, layari internet dengan selamat, pantau anak-anak kita. Biasanya hujung minggu ada kelonggaran diberikannya untuk anak-anak kita melayari internet, tapi ibu bapa tetap kena terus pantau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai orang kompeten? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Di halaman ini, anda hanya perlu masukkan negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Setelah selesai masukkan negeri pejabat kawasan, klik pada cari. Seterusnya, anda akan melihat kesemua senarai orang kompeten mengikut negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Jadi, apakah kelebihan melantik orang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah telah ditauliahkan dan diperakukan kepakaran berkaitan kerja elektrik mengikut sukatan oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia juga telah melalui proses pembelajaran dan diuji pengetahuan mengikut peraturan dan standard yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga.
1: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara 3.18 minit petang Siti nak menyapa akak kita ni. Memang orang kata pendengar Siti Negara FM, selamat petang. Akak kita, Kak Zainun, Palung 14. Katanya cuaca petang ni di Palung 14 mendung je. Jomlah minum petang. Amboi kak kita. Nak tahu tak buat apa? Kuih koci. Sedapnya kuih koci. Ini koci apa kak? Koci biasa ke? Koci labu ke? Macam mana? Koci ni ada banyak kan? Tengok warna dia jugalah belah dalam. Kalau orang kata belah luar tu sama je rupanya. Buka dalam. Intinya pula ada yang campur durian. Ikutlah pada selera masing-masing. Apapun, selamat menjamu selera lah kak kita. Orang kata cukup menarik. Petang-petang ni, manalah Siti nak cari koci dah. Petang ni anda yang lain buat menu apa untuk minum petang? Semoga yang dekat dapur tu tenang-tenang. Yelah, baru lepas makan tengah hari dan nak fikir petang pula kan. Tapi sebenarnya waktu-waktu petang ni, lagi-lagi mendung ataupun waktu-waktu hujan, minum pula kopi memang sedap. Sambil-sambil tu layan pula Negara FM, ingat sampai bila-bila. Jadi buka ruangan ini untuk orang kata pilihan lagu. Anda boleh hantarkan pilihan lagu yang anda nak dengar. Letakkan dua pilihan lagu, InsyaAllah salah satu Siti akan tunaikan. Dan pastinya teruskan mendengar Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Nyanyian Syihan Zikir, saudara baru saja menghiburkan anda. Kalau tadi Siti dah belanja dah lagu permintaan akak kita ni, Kak Zainan Palu 14. Yang nak dengar lagu Sekadar di Pinggiran, nyanyian Francis Capita. Semoga terhiburlah akak-akak kita sambil-sambil layan perasaan sambil-sambil dengar Negara FM. Ini dia ada info untuk anda. Amarah ribut petir yang telah pun dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia 10 minit petang tadi sehinggalah 7 malam. Ada amarah ribut petir kalau kita tengok di belah Pahang ya, melibatkan Bera, Pekan dan juga Rompin, Negeri Sembilan juga, Melaka dan termasuk juga Johor. Jadi berhati-hati, mungkin petang ni anda nak ke mana-mana, pastikan anda tengok dulu cuaca kan, mungkin nak beriadah bersama keluarga tercinta, tengok dululah apa jua yang anda ingin lakukan petang ini. Berhati-hati. Okey, kalau petang-petang sebut aktiviti apa yang biasanya senang kita nak buat petang-petang nanti. Biasanya kalau anda nak tahu kan, petang-petang akak-akak, adik-adik, abang-abang kita ni boleh berjalan ataupun brisk walk lah. Ini antara aktiviti yang membantu sebenarnya menguatkan tulang otot serta mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit dan juga menyusutkan sedikit ya berat anda. Kalau kita hari-hari buat kan, ada nampak perubahan sebenarnya. Ada faedah kalau kita hari-hari berjalan secara konsisten. Bukan berjalan dekat mall. Ini berjalanlah, carilah padang rumah masing-masing. Boleh mengekalkan berat badan ideal, kuatkan tulang otot, mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit ya, diabetes, kanser darah tinggi, ya, meningkatkan kesihatan jantung, meningkatkan paras hormon endorfin yang menggalakkan juga perasaan positif. Sebab tu mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat ni orangnya positif kan, senyum je orangnya. Macam tak ada masalah je kan. Apa pun, teruskan mendengar Negara FM. Siti nak belanja anda lagu Bollywood petang-petang ni. Ada yang ngantuk lelak-lelak mata ke? Jom kita layan dalam.

0: yang digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, 3.50 minit petang. Masih lagi bertemankan Siti Lemak Manis. Untuk ruangan ini, lagu pilihan menanti anda. Hantarkan saja menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Yang belum follow lagi media sosial kami, rugilah. Kami ada di TikTok, saudara. Kami ada di Instagram, di Facebook. Ya, cari je kami. YouTube pun ada. Okey, sambil-sambil kita nak dengar lagu, jom Siti nak kongsikan informasi untuk kita semua. Ini peringatan mesra lah kan untuk Siti, untuk semua. Lebih-lebih lagi untuk mereka yang memandu, ya, masih ramai yang tak tahu ya cara penggunaan segitiga keselamatan. Pasanglah orang kata segitiga keselamatan dengan betul apabila kereta anda mengalami kerosakan dan sebagainya. Kerana saudara nahas, jalan raya ni boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Kita selalu dengar kan kenderaan lainnya melanggar kenderaan yang diletakkan di bahu jalan yang mungkin ada kecemasan. Tapi kalau

kenderaan anda rosak, anda kena pastikan ya, ada segitiga keselamatan untuk dipasang sekurang-kurangnya, saudara, 45 meter di belakang kenderaan. Ingat ya, 45 meter di belakang kenderaan. Hidupkan juga lampu amaran atau kita panggil hazard light. Letakkan segitiga keselamatan di jarak yang betul. Berdiri di kawasan selamat jauh dari laluan kenderaan. Dapatkan orang kata bantuan dan elakkan duduk di dalam kenderaan lah kan. Kalau kenderaan dah rosak, dah letak segitiga anda 45 meter di belakang kenderaan, carilah tempat yang selamat, tunggu sehingga bantuan sampai. Kalau kita sama-sama cakna, insyaAllah kemalangan dapat dielakkan. Dan orang ramai yang mungkin melalui jalan yang anda sedang lalui itu akan perasan ya, anda mengalami kecemasan. Jadi jaga diri selalu, pastikan anda semua cakna ya. Ia sebenarnya memberi ruang selamat untuk pemandu lain membreak ataupun mengelak sementara anda menunggu bantuan tiba. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 47 minit petang. Selamat petang, Siti ucapkan pada anda yang mungkin baru saja mendengar. Ya, ini Negara FM ingat sampai bila-bila. Saudara, gunakan media sosial secara positif. Biasanya kita hari-hari menggunakan platform media sosial untuk mengikuti perkembangan dunia ke, perkembangan berita ke, apa sahajalah kan. Kalau akak-akak kita suka orang kata membeli belah dalam talian, tak kisahlah pun, yang penting gunakan untuk berkongsi pendapat dan juga maklumat. Elakkannya membincangkan isu yang sensitif ya kepada sesetengah rakan-rakan anda. Ya, sentiasa memberikan harapan, bukannya mengecam ya. Jaga apa yang anda muat turun, anda tuliskan, anda komen. Seterusnya, pergaduhan boleh juga menyebabkannya tekanan perasaan. Jadi, sebarkan maklumat yang berguna, elakkan perbalahan serta mengupas isu sensitif dan pilihlah kata-kata yang membina. Gunakan media sosial secara positif dan itu orang kata sekaligus menunjukkan kepribadian anda. Biasanya kita dengar kan, kalau kita buat yang baik-baik, insyaAllah kita dapat pun yang baik-baik. Negeri FM.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Sembilan dua perpuluhan enam, Negeri Afan.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

4:18 minit petang saudara, untuk makluman kita bersama ya, maksudnya waktu asar bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 4:33 minit petang nanti. Untuk ketika ini, jom kita sama-sama ya dengarkan lagu yang telah pun disusun hari ini untuk anda semua. Sambil-sambil tu, Siti nak minta juga untuk anda follow ya media sosial Negeri FM ya. Cari je Negeri FM Official, boleh follow. Yang nak hantar ucapan boleh macam biasa menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat dan teruskan mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM, ingat sampai pilih-pilih.

terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya, saudara, 4:49 minit petang. Terima kasih masih lagi setia mendengar siaran kami di Kura FM. Ingat sampai bila-bila. Tepat pukul 5 petang, sama-sama kita dengarkan utama 5 petang. Lepas tu kita sambung semula dengan ucapan dan juga lagu permintaan sampailah 6 petang. Apa pun, selamat menunaikan solat fardu asar untuk anda semua. Dan terima kasih terus ya memilih siaran kami di Kura FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi dia terkepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United in Divided World ataupun dasar dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabir urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agu Dagang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila 5.14 minit petang. Siti Lemak Manis masih teman anda sampailah 6 petang untuk santai 12.06. Ini dia bahan untuk anda. Jom kita meriahkan ya program Inspirasi TVET 2026 Lemera Fashion Show Anjuran College Vokasional Dato' Undang Haji Muhammad Sharif. Ya, 18 Mei ini saudara, bertempat di Maiden Mall Seremban 2, 10 pagi sampailah 5 petang. Pastinya ada macam-macam aktiviti menanti anda, antaranya fashion show, pertandingan makeup, persembahan dan juga cabutan bertuah. Ada pameran juga, demo ya, program-program di KVDU HMS. Antaranya ada program bakery, ya, ada pameran bakery, ada juga pamerannya bread showpiece. Wow. Ada demonstrasi menghias biskut dengan fondant pula ada. Dan juga bagi program seni reka fashion, pastinya ada pameran hasil adik-adik pelajar kita dan juga demonstrasi menjahit keychain. Sekarang ni kalau kita pandai ya, ada kemahiran yang sebegini ya, boleh mendatangkan hasil. Juga bagi program kosmetologi, ada pameran produk dan juga demonstrasi tata rias kuku. Jadi anda boleh datang saksikan bakat serta kreativiti pelajar KVDU HMS dalam pelbagai program yang ditawarkan. Jangan ke mana-mana. Lepas ni lagu pilihan menanti anda. Teruskan mendengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kekunci rindu buatmu Islah baru sahaja menghiburkan anda. 5.30 minit petang dan ni. Buat apa agaknya? Sedang minum-minum petang ke? Terima kasih ya. Masih lagi setia mendengar siaran kami Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Sambil-sambil tu Siti nak kongsikan jugalah pada anda, pada kita semua, pada diri Siti juga. Awas ya, kita ni jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang mencurigakan lah. Semak terlebih dahulu, ataupun kalau nombor yang orang kata yang anda tak kenal, boleh matikan panggilan dengan segera. Jangan panik jika terima panggilan nombor yang kita tidak kenal, walaupun ini merupakan taktik phone scam ya. Biasanya lah kan, mereka akan cuba menghubungi anda di luar waktu pejabat, awal pagi, tengah malam ya. Dan suspek sebenarnya menyamar sebagai pegawai kerajaan ya, mengugut pula ya. Ada mungkin ada katanya anda terlibat dengan aktiviti dadah ke, pengubahan wang haram ke. Jadi kita pun rasa macam panik. Kadang-kadang mereka hubungi kita, kata ada tunggakan kad kredit ke. Ini taktik yang perlu anda kesan. Setelah itu bila mereka call, mereka tak benarkan kita untuk maklumkan kepada keluarga, tak maklumkan pada kenalan dan sebagainya atas alasan siasatan adalah sulit. Seterusnya ya, suspek akan memulakan taktiknya untuk scam anda, meminta semua maklumat akaun bank anda. Jadi anda yang panik pun jangan ya, tolong. Kemudian suspek meminta ya mangsa membuka akaun baharu menggunakan nombor telefon yang diberi dengan alasan memantau siasatan, dan mangsa dengan mudahnya menyerahkan maklumat akaun kepada suspek. Biasanya mangsa ya diminta untuk memindahkan sekian wang ya ke dalam akaun yang baharu. Ini merupakan salah satu taktik lah kan. Perkara pertama, jangan mudah terpedaya, dan yang kedua, jangan panik. Seterusnya, matikan sahaja telefon anda. Kalau dah ceritanya dah tersidi, cepat-cepatlah buat laporan polis, okey? Teruskan mendengar Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Hey, Anugerah FM, ingat sampai bila-bila saudara menghampiri pukul 6, tegasan Siti menemani saudara cukup sampai di sini. Selepas ini rakan penyampai untuk petang ini sampailah 12.30 malam nanti. Ekspresi apapun, teruskan mendengar Anugerah FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Saudara, walaupun kita sukakan sesuatu, ada waktu kita perlu terima yang ia bukan ditakdirkan untuk kita, kerana Allah tak ciptakan semua kejadian untuk penuhi semua yang kita mahukan. Jika sesuatu telah tercipta, ya, bukan untuk kita atau untuk kita, maka yakinlah di sebalik semua ujian yang ada, tentu terselit sesuatu yang lebih baik yang Allah telah aturkan buat kita semua. Selamat hujung minggu semua. Selamat Hari Guru buat guru-guru yang pernah mendidik kita. Dan mohon maaf kalau ada salah dan silap, insyaAllah. Teruskan dengan Anugerah FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Jadi saudara, saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun, sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita bertemu lagi seperti yang telah dijanjikan kepada anda. Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaidah 1447 Hijrah. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan setugas, apalagi kalau bukan Siti Lemak Manis, yang telah pun menemani anda bermula pada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang dalam suasana santai 12.6. Dan ketika ini pula anda bersama-sama saya Yasin Kasim AKYK akan menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Dan insyaAllah saya harapkan anda semua terus kekal ceria dalam suasana hujung minggu yang berbagai aktiviti yang direncana. Maklumlah hari ini pula hari sambutan Hari Guru 2026. Jadi itulah menjadi simbolik lah untuk kita meraihkan mereka yang berjawatan guru ni. Dia bukan kat sekolah je, sekolah memandu pun ada juga, guru juga mengajar kita memandu kan. Kalau hari ini kita dapat lesen tu, dia berpaksa dengan pada seorang guru memandu juga kan. Banyaklah guru yang berjasa pada kita. Kadang-kadang ada juga guru yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Itu adalah guru yang paling kita semua kasihi, ibu dan ayah kita. Itulah guru pertama kita yang mengajar kita tentang erti kehidupan, berkasih sayang, hormat, menghormati. Kemudian kita melangkah ke alam persekolahan, kita dipercantikkan lagi sifat dan perangai kita selaras dengan menambah ilmu ke dalam dada. Datang pula guru-guru kat sekolah, tambah lagi selepas sekolah rendah pergi ke sekolah menengah, kemudian kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Mungkin rezeki Allah bagi kita sambung pelajaran kita ke peringkat universiti, jumpa pula pensyarah-pensyarah. Allahu Akbar, semuanya hebat-hebat. Semua itu bermula daripada satu perkataan guru. Okey, insyaAllah siapa saja memberikan kita ilmu yang baik dalam kehidupan kita, mereka adalah guru yang patut kita hargai. Jadi hargailah mereka yang sentiasa membakar diri untuk memberi cahaya kepada orang lain. InsyaAllah saudara, dengan temanya tahun ini kan, macam saya kongsikan, saya pun dah lupa juga ni apa tema dia. Guru Bitara, macam itulah kan, something lah. Kita cari sampai dapat tema Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Tema Hari Guru bukan susah pun sekarang ni kan. Nak cari sesuatu maklumat di social media ni, itu yang kita nak kena kongsikan juga tu. Jadi kita kena sama-sama menghargai peranan. Okey, tu dia kan, Guru Bitara Nadi Negara. Bukan susah pun nak dapatkan sesuatu maklumat yang sahih. Yang penting ada dapatkan yang sahih. Gunakan social media dengan baik. Apa-apa seketika ini, terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor satu di hati. Tak kira di mana saja anda berada ketika ini, kami doakan anda semua sihat sejahtera dan gembira bersama-sama dengan YK dan juga Negeri FM. Kejap lagi saya nak belanja anda lagu-lagu yang datang daripada berbagai genre tahun yang terkini. InsyaAllah nak layan lagu-lagu 80-an, 90-an, kita tunggu pukul 9 malam nanti. Okay? Terus kekal setia Negeri FM, jangan sampai pilih-pilih.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Guru Bitara Nadi Negara. Ah, saudara, itu secara bila kita dah faham maksudnya. Guru Bitara menceritakan tentang seorang guru yang dijadikan tonggak keutamaan untuk menjadi nadi kepada sebuah negara yang sedang membangun hebat seperti Malaysia. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat mereka semua yang bergelar guru, okay? Terus mendidik anak bangsa, menjadi anak bangsa yang sayang ke tanah air ini, yang akan berjuang sehabis-habisan dan akan memajukan legasi kemajuan negara ini sampailah kita dipandang tinggi oleh negara-negara lain, insyaAllah. Amin, amin. Saudara, ribuan terima kasih juga kepada anda yang terus menjadi tulang belakang kepada Negeri FM yang mendengar kami bersiaran daripada awal pagi tadi bertemankan Zuhaira dan kemudian bersama dengan Siti Rumah Manis dan ketika ini bertemankan YK, insyaAllah sampai pukul 12.30 malam, 18 jam sehari dengan berbagai hiburan, informasi, interaksi, ada macam-macam di Negeri FM. Dan seketika ni saya layan pula anda dengan lagu-lagu yang bawa mood sikit petang-petang, santai hujung minggu macam ni kan. Dan tahniah juga buat tim Negeri FM kita yang telah pun berjaya bersiaran di puncak Gunung Berembun hari ini. Alhamdulillah, satu lagi pencapaian untuk mereka menggapai 8 puncak keseluruhan untuk mereka bersiaran. Di akhir nanti puncak mana ya? Surprise. Tunggu promo selepas ini. Kemana agaknya mereka untuk melengkapkan misi 8 puncak. Okay, misi bersiaran di 8 puncak. Hebat ni. Bukan calang-calang orang. Bukannya mudah untuk melaksanakan sebuah program dengan azam bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-80. Kami pilih 8 puncak untuk bersiaran dari situ. Dan ia memerlukan pasukan yang mantap mental dan fizikal. Dah tersedia untuk memecahkan rekod kebangsaan. Itu kita sedang lakukan ketika ini. Jadi doakanlah semoga usaha mencapai rekod dalam Malaysia Book of Records nanti berjaya, insyaAllah. Okay, seketika saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini, yang rancak, yang santai-santai, yang belum jejak lagi ke era 80-an 90-an. Nah, layan lagu-lagu 80-an 90-an pukul 9 malam nanti, okay? Semuanya di Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: adat istiadat. Kamu rindu, aku juga begitu. Rembang Wanted Part 2.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: love you.
1: Eh, siapa tu? Dah ada niat tu, baik bagi tahu cepat-cepat. Nah, nanti takut lambat-lambat, nanti kan kena diambil orang pula kan. Nah, jadi kalau ada lah, korang cakap cara teknik kita yang tersendiri, baik kita cepat-cepat kan. Bagi hint-hint sikit. Mana tahu kita tak bertepuk sebelah tangan. Alhamdulillah, jodoh semoga dipermudahkan lah ya. Apapun saudara, seketika masih lagi bertemankan wakil 6.49 minit malam. Minit petang. Kejap lagi nak masuk malam dah, maafkan saya. Maklumlah, kita saya di antara rembang antara siang bertukar ke malam . Jadi dia ada lah cakap, tapi macam mana pun secara penghususannya kita tahu 6.59 minit petang. Okay, lepas tu 7 malam dah. Okay, insyaAllah saya harapkan anda semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Dalam masa yang sama juga kita mengetahui tentang ilmu semasa. Ni takut anak-anak tanya kan, sekarang ni petang ke malam ya bah? Ni dah waktu merembang maghrib dah ni, dah pukul 6.50 dah. Apa kita nak jawab ya? Masih lagi petang, 7 nanti baru malam. Begitu juga dengan tengah hari. Kadang-kadang orang keliru 12 tengah hari aja. Rupanya 1 tu bukan petang lagi, 1 tu tengah hari lagi. Okay, 12.59 minit tengah hari, 1.59 minit tengah hari. Macam itu sultan dia, itu ilmu tu. Pukul 2 baru petang. Macam itulah cerita dia. InsyaAllah sikit sebanyak ilmu-ilmu yang kita boleh kongsi-kongsikan kan. InsyaAllah saudara, untuk penuhan muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Mungkin ini juga hujung minggu yang sangat bermanfaat buat kita bersama dengan keluarga. Jadi kita manfaatkanlah sama-sama dengan aktiviti berjemaah waktu solat fardu maghrib hari ini. Bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 7.17 minit malam nanti. Dan manakala waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.31 minit malam nanti. Seketika kita layan dulu lagu-lagu yang agak hit sikit. Lepas tu tepat pukul 7 malam kita layan pula lagu-lagu yang berentak ketuhanan dan juga nasyid, bagi menghormati kesuasanaan insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, yang sampai bila-bila.

Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Pat, sedih lah Pat.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pat Anjan, no, Pat.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

lebih kau tak perlu tahu. Serangkan perkara itu cuma aku dia tahu. Pernahkah kau menangis dalam hati tiada yang tahu?

0: pengalaman tinggal masa.
1: Ya, selamat tinggal masa yang silam. Okay, apa yang telah berlaku, yang sudah-sudah tu, sudah kan. Dan setiap hari kita bangun, setiap kali ada juga banyak saya ulang tentang ini. Setiap kali kita bangun tidur pagi-pagi tu, kita dah jadi orang yang baru. Setiap yang lama, yang sakitkan hati kita, kita lupakan selagi boleh. Kalau ianya sangat menyakitkan hati, ambil langkah berjauhan. Itulah antara terapi terbaik untuk kita merawat diri kita sendiri, insyaAllah. Seketika saudara, dalam suasana kita melihat kemelut global yang sedang berlaku berlangsung sekarang ini, tak kira lah di Timur Tengah, membabitkan Selat Hormuz antara Iran, Amerika Syarikat dan juga tu, dia juga membabitkan sama tidak kita pun merasa juga tentang kesusahan ekonomi yang melanda ketika ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai sebuah negara bangsa yang hebat? Semua kita kena bersatu padu menghadapi semua situasi ini bersama-sama. Walau apa pun yang berlaku, kita stay together. Ha, itu dia semangat rakyat Malaysia yang perlu kita ada. Semoga Malaysia ini terus kukuh kuat, mampu terus berdiri dalam suasana tekanan global yang semakin memuncak. Kita harapkan kesudahan yang baik-baik. Kita doakan juga pada mereka yang berada di bumi-bumi bergolak, bukan hanya di Palestin, tapi banyak lagi negara-negara Islam yang mana menjadi mangsanya adalah kanak-kanak, ibu mengandung, orang tua, semua mereka yang tak bersalah, baik lelaki, baik perempuan, menjadi mangsa kepada kekejaman mereka yang rakus. Jadi sama-sama kita doakan keamanan dunia ini kembali stabil segala-galanya. Keamanan, ekonomi, perpaduan, hidup aman damai tanpa peperangan, insyaAllah. Kita doakan sama-sama, okey. Negeri FM, ekspresi malam bertemankan YK.

0: dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah, dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit. Huraikan yang tersurat, sebelum kering furat.
1: Warna

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Saya yang dengar lagu ni pun jadi kecoh tiba-tiba, saudara. Ceria je kan. Macam itulah kan. Ragam dekat sekolah, kat rumah, layan anak-anak ni, ada je ragam. Tapi bila dibawa semula oleh kumpulan senario yang cukup legend ni, memang dia menggambarkan lagi suasana lah hujung minggu kita. Harapnya lagu tadi menghiburkan buat adik-adik. Lagu tu tadi memberi pesan lah kita, daripada kecil sampailah kita ke saat ini kan, yang membesarkan kita. Semua tu ada jasa dalam mendidik, dalam memberikan ilmu pada kita. Jadi hargai mereka, hormati mereka. Jangan pernah tinggi suara. Ajar diri untuk sentiasa menghormati yang lebih tua, InsyaAllah. Abang percaya, cik abang lah kan, abang percaya adik-adik nanti akan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Okay, InsyaAllah seketika masih lagi bertemankan YK dalam suasana mood Hari Guru ni. Nak belanja jugalah lagu-lagu Hari Guru. Tapi lagu ni antara lagu-lagu kanak-kanak yang membangkitkan juga lah rasa kasih kita pada seorang guru. Okay, terus kekal setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu. Hey!

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتك سروا أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Tentang lagi saudara membawa kita ke pukul 8.54 minit malam. Dan tepat lagi, sebentar lagi ya, tepat pukul 9 malam, kita akan ke pusat berita radio Kota Media, Kuala Lumpur, untuk kita pendengarkan berita-berita yang sahih, yang terkini. Dan kita akan kembali selepas itu dengan alunan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan kesetiaan anda menerusi 3 gelombang utama, 92.6, 95.7, 107.7 maupun yang mendengar kami menerusi di RTM Klik. Terima kasih dan terus setia bersama-sama kami hingga sampai bila-bila.
1: No!

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada 2.4 bilion ringgit kepada 4 bilion ringgit bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penyelenggaraan kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta ringgit bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta ringgit itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Baturus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Baturus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Melawan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand. Impian bergu lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Menikmati RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Jadi saudara-saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahwa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin. Saya tegaskan keyakinan saya bahwa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahwa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendata dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

malam Sudirman Haji Hasyad Saudara dengan Mat Disco membuka tirai lagu-lagu 80-an 90-an terbaik yang akan kudara sampai pukul 11 malam nanti. Dan insyaAllah harapnya anda tak kira di mana saja berada ketika ini dalam sentiasa lindungan Allah SWT. Guru Bitara Nadi Negara, pada guru-guru kita malam ni, selamat beristirahat dan selamat mendengar Negeri FM. Lagu-lagu malam ni saya susun, tak adalah semuanya pasal guru, tapi ini pasal lagu-lagu 80-an 90-an lah. Tapi saya percayalah anda semua mesti seronok dengan lagu-lagu yang saya susun malam ni bersama dengan sambutan Hari Guru yang sedang kita raikan, insyaAllah. Sambil itu juga di Negeri Sembilan sedang berlangsung beberapa acara lain, antaranya sambutan Hari Belia Peringkat Kebangsaan yang sedang berlangsung sampai hari Ahad esok. Saya diberi kesempatan pada anda, bolehlah berkunjung ke sana kan, bawa anak-anak kita dalam usia muda ni supaya mereka lebih mengenali banyak program-program di bawah Jabatan Belia dan Sukan Malaysia, bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia kan. Ada macam-macam, ada rakan muda, ada kan, ada youth talk, ada juga konsert kabarnya nanti, insyaAllah anda boleh ke sana ataupun dapatkan banyak maklumat lanjut melalui di social media rasmi sambutan Hari Belia Peringkat Kebangsaan 2026 di tempat Sendayan. Okey, seketika ini masih bertemu dengan Waiki, jom kita layan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik hanya di Ruang Udara Negeri FM. Apa khabar agaknya anda ke sana ya.

Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

Tak kiralah di mana saja awak berada, jangan lupa dengar Negeri FM setiap hari bermula jam 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Nak lagi mudah? Muat terus je aplikasi RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

Wah, tu dia antara deretan lagu-lagu 80-an, 90-an yang telah kita kedengarkan. Dan untuk set yang pertama ini, masih ada lagi set yang kedua untuk lagu-lagu yang rancak pada era 80-an, 90-an. Dan 10 malam nanti kita akan layan lagi lagu-lagu 80-an, 90-an tapi yang berhentak sentimental, relax, santai-santai je, okay? Ya, seketika ini, kalau saya boleh kongsi kepada anda berkenaan dengan perlawanan terakhir untuk menutup Liga Musim Super 2026 ini, Negeri Sembilan sedang berdepan dengan pasukan Kelantan dengan kedudukan semasa Negeri Sembilan mendahului dengan 2-1. Sementara tadi ada peluang untuk sepakkan penalti, tapi sayangnya Esso tidak berjaya menambah jaringan untuk Negeri Sembilan. Okey. Itu perkembangan semasa lah dari Stadium Paroi, Stadium Tengku Abdul Rahman Paroi. Okey, kalau ada lagi informasi terkini nanti anda boleh juga kongsikan dengan saya ke WhatsApp Kuanti pun boleh, 012-603-0603. Okey. Seketika terus bersama-sama kami dalam lagu-lagu 80-an 90-an terbaik hanya di Negeri FM. Jangan sampai bila-bila.

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

kainabilang Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai di negeri.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Dora Jolling dengan Everlasting Love. Saudara Mbok, kita ke pukul 10.09 minit malam. Berbaki satu jam saja lagi untuk kita layan lagu-lagu dari era 80-an terbaik. Dan saya nak bawa anda kepada alunan lagu-lagu era tersebut, tapi yang lebih santai, yang lebih sentimental, yang lebih slow rock, supaya anda semua lebih menghayati saat dan ketika menggamit semula memori dan kenangan. Wah, macam tu lebih kurang. Yang penting anda terus kekal setia bersama-sama kami di Negeri FM melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 95.7 107.7.
1: Nombor apa tu, cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Nggak sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

10.39 minit malam. Hey, sekejap je rasa eh. Tapi tak apalah. Nak hiburkan anda dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Dan sekarang ni kita tengah layan lagu-lagu yang sentimental kan. Dia tak adalah terlalu ribut sangat. Dan makin malam ni kan, kita nak semua dalam keadaan tenang, santai-santai kan. Radio sekadar, bukan sekadar boleh menceriakan anda, tapi juga adalah terapi terbaik untuk merawat hati kita, insyaAllah. Okay, terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

0: Manolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, saudara, lagu Kabus Tebal di Matamu, Syam dan juga Raim Maruf membawa kita ke titik akhir pertemuan. InsyaAllah nanti kejap lagi kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu. Jangan ke mana-mana, kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM. Dengan lagu-lagu galau akan ke udara selepas ini. Terus kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, takkan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. Untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabaran yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali untuk jam yang terakhir bersama Gawai KK ketika ini 11.18 minit malam. Selamat malam pada anda yang baru bersama kami di Negeri FM. Menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Pada anda yang minat dengan lagu-lagu yang galau, yang jiwang, yang mungkin pada saat ini dan ketika ini sesuai dengan keadaan anda, mungkinlah ianya juga boleh merawat hati anda. Jangan kita rasa susah hati sangat, jangan kita rasa beban sangat dengan sebarang masalah yang kita hadapi. Kerana sentiasa percaya bahawa Tuhan itu ada dalam setiap ketika kita, dalam apa juga keadaan kita. Dan di situlah tempat kita meluahkan segalanya, dan hanya Dia yang maha memahami. Terus kita setia saudara, berteman kawan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti, dan lalunan lagu-lagu galau terbaik.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID. Selamat

11.42 minit malam. Yang mungkin bekerja, selamat bertugas, saya ucapkan teruslah mencari rezeki untuk keluarga tercinta, walaupun banyak penat lelahnya. Kadang-kadang kena buat 2-3 kerja kan, untuk memastikan keluarga kita mendapat rezekinya, mendapat bahagiannya, tanggungjawab kita untuk mencari rezeki kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran menemani anda dalam pejuang situasi. Dan insyaAllah bagi teman anda, tinggal lagi kurang 2 lagu lagi untuk menutup siaran untuk edisi malam ini.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

11.53 minit malam, saudara. Titik akhir pertemuan kita untuk minggu ini. Terima kasih kepada anda yang menemani saya seawal 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Kalau ada salah silap, pada maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang kepada Allah SWT. Ada serba kekurangan itu adanya dari saya biasa, insyaAllah. Moga ada lain masa rezeki yang Allah aturkan untuk kita. Assalamualaikum, selamat malam.

0: 92.6.
1: Di negeri FM.

ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nantikan kupasan satu jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa? Kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah, malam minggu ni ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan? Dengan kopi O masing-masing. Dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut. Ada yang makan kuih. Ada yang tengah makan nasi. Nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu tu begini dapat nasi ambeng lah. Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game peruhan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Geng Berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal setia semuanya, Kak Ani Sudket, Pak Kamol. Ui, Amy Bok Parker, hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan. Pada hujung minggu, ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Search dengan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Satu Rock Tanah Air Ella dengan Permata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi live kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifah Imani juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih. USYMC luncur terus. Boxer Tackle Shop. Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haris juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti. Kita akan... selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan. Yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi Ahmad Yusof, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi, misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau ya, harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat.
2: Terbaring.
0: Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit pemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Selamat. Sama-sama. Tapi untuk semua guru-guru lah.
1: Ya.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghiburkan orang lain.
2: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Alaman hafan sirtulahu abdan.
0: Ya. Baik. Kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Dengan, sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan salah satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan auratan ghurran, manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, auratan tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd, lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkata, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi, macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari, matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu, satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer ataupun mail. Ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia. Itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia. Jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi. Itu dia sudut peluh aja supaya manusia boleh ni satu DJM. Bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah buku lali. Waminhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Waminhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Waminhum man yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'ati as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabara tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia ya firru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata oh gorinya dah bersembang. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan Rasulullah. Tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan, yang kedua ketika dihisab pada mahsyar, dan yang ketiga ialah ketika tiang sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi, dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian apa, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan al-jafiyah. Dan surah Al-Jathiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu. Ini Al-Jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut. Lenguh sana. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah. Berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah menggambarkan suasana yang guru hara, yang kelan-kelan kabut dan sebagainya. Baik. Kalau ini poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyam yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Disitulah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih, muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer, 5 kilometer, tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada masyarakat. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada masyarakat.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak? Tanpa kita melihat, walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat di, ya, tak dah tak peduli dengan orang lain, peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
2: Baik, saya tambahkan lagi ya. Ketitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan pada masa itu, Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairan ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih bagaikan, oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti roti besar, roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk, bentuk muka bumi daripada mahsyar dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi. Lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi. Dan berdasarkan amalan masing-masing. Ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang. Ada yang sampai ke hidung lah. Berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula. Dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi. Manusia berada dalam hina, tunduk. Dalam firman Allah surah Taha. Wa khashi'atil aswatu lirrahman. Fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk, takut. Yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat sampai waltabat tisaku bisak dan surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak. Sorry. Dan ini juga boleh digambarkan kaki kita boleh masuk celah kaki orang. Menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing di hujung jari, anamil, atrafil anamil bahasa Arabnya. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsah. Hamsah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi. Cuma perkara itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Wallah
0: alam. Insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
2: Mudah-mudahan
0: mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruhantu. Alhamdulillah. 1:18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruhantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu. Yang tadi doktor kata di Padang Mahsyar tu, yang kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je. Nasib kita ke, nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okay, sebuah lagu dari Kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Keliling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng buruh hantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak
2: nak
1: lagi
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya insya-Allah Allah kita akan sembahyang solat sunat taubat lagi.
1: Saya pun ambil ni apa, ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pandangan para ulama, mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maknanya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Fakunna nukazibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas, tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata, bayar tiket. Saya kata, saya tak buat apa-apa. Saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham. Kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain, tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang. Aku tak pernah bagi makan orang miskin. Aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam. Dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala bayarkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa man khaffat mawazin fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka. kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh innahu kan la yu'min billahil azim wa la yahudhu ala ta'amil miskin wa laysa lahul yawmaha huna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan di, orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab ya ala, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliya, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thummal jahim, masalu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zaru'aha sab'una zira'an fasluku. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambing masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukar kambing, apa tuang kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu ya. Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan, ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin, dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air jelihan, pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhum illa khasin, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itulah menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umukra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan tangan kanan. Mereka berkata, ya umukra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat siap-siap dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu'ala.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah. Bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, topak supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama, iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena, kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena siasat. Jadi, dalam bak harta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal dia selamat. Nah itu. Jadi kita ni semaklah untuk saya, pendengar-pendengar dan siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua, apa? Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang disebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Terlintas di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita, termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhim ajran muhsinin wala yunfikuna nafakatan sawiratan wala kabiratan wala yakta'una wadian illa kutiba lahum liyajaziyahumullahu ahsana makanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Ni kelapa ni haji tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang kita benda yang tersenonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara. Solat tadi, apa, lepas tu amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap, cukup-cukup lah mulut bercakap. kepada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibawajadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh, bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita, eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang memutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin, satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua dan hutang pula yang berlipat ganda. Adikala itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penutupan mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan disaksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat. Tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat berjahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang, engkau lah yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak lain keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada masa. Selepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adabu qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu kosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus kah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Semua kena buang. Dari segi sombong, tak sikit itu ada semua buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah, kalau baik, baiklah seluruh badan, kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada masa nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada masa itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
3: Itulah
1: kita ni. Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, Doktor, soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, dia adalah hari statistik ke atas setiap amalan manusia, baru betul. Kerana setiap kecil, macam sehingga Rasulullah kata, itakun nar walau bisyatit tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya, saya terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, saya bertanya Rasulullah, ya Rasulullah,

0: Bukankah hisab itu menukis al-hisab fakul halak, maka dia telah dibenasakan. Tapi Rasul kata bukan, itu hisab yasirah, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, kalau silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu? Orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisab yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, alah tak apalah, tak apalah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, aktarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah Ta'ala. Tengok eh, dunia bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalau lah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita. Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup. Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisab yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahualam, itulah secara ringkas.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Ha, jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Ya. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula. Dengan tajuknya neraca akhirat. Neraca akhirat eh.
0: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca akhirat.
2: Neraca akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
0: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan berdengar-dengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti Allah doktor.
0: Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
1: Ya, yeah, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi mungkin, kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, yeah, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng berhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan

0: misteri malam di sebalik mata.
1: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
0: Ya, betul.
1: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam, lebih ya, kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
0: Ya, betul, kan? Itulah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya neraca akhirat tu, kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
1: Ya, yeah. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya, pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung, yeah, tau. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
0: Sama-sama.
1: Kita berjumpa lagi minggu depan,
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekang setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir. Hadir dengan tipe-tipe lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya? Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahayo. Hati Azriati memberikan salam. Waalaikumsalam. Jajah 83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri, serta Marudi. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong. Dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita. Jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masturah kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi like-nya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda melalui lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sumbangan kepada iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini, untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam. Jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je. Melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini. Dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya, memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri,
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

lagu cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Ha, siapa? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni. Apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sambil tertidur, sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Dia terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai. Berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa ya, mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu, yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Q Wani juga hadir. Tiger Tasha, dia kata salam morning-morning. Cik Bar, kita ada siapa lagi? Cik Bear, oh Cik Bear. Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfar Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongso dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

Black Dogbon dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang kan. Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar. Kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga tau. Dulu mesti terimbau kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran. Sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hati lah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game berwaktu. Kartina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Sandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Sandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ya. Dan keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan, bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh jimat-jimatkan air ya, jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil katoran itu keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa kan, raya Aidilfitri tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ini mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik. Tengok tayarnya ada bunga ke tidak. Tengok brek macam mana. Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman ya. Ada yang daripada utara nak ke selatan tu beratus-ratus kilometer. Dari ibu negara nak pulang ke pantai timur sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang. Tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah. Buatlah awal supaya tak kalut. Sambung lagi beribor dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, Zuleika Azurin antaranya yang hadir, Bunda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni Iris Chomel kena kami balik Perlis tahun ini. Okay, tak kisahlah nak balik ke mana pun. Yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya ya. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Tu Pyar Sajna.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: aku melesting dengan kau, tetap ku hajati.
1: Bawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah bangun pagi ni bagus, pembuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur kepada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Nah, pada waktu sekarang ni, kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil lah. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi global sumut flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini, ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rambut-rambut putih, eh. Azli Zabaha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tu macam biasa. Mo'iti kuih tetap on katanya. Mantap Mo'iti. Yalah, kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Tengah buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga 8 pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu menangis tapi bujuk hati dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Sisu Kopratasa. Lirik juga Sisu Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Lagu daripada kumpulan EYE menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil setelah dirimu ku kenali. Lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Dan semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari Wan. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagaimana warga kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.49. Seremban 9 dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Palis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk raudah pagi ini adalah hakikat doa di sisi Allah SWT, siri yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5.15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu, Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi, lagu daripada komposernya J.S. Kevin. Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okey, geng-geng Burhan tu, terus belajar sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan Al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang maasi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab tu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita setiap malam kita solat tahajud. Tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat. Aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun. Aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perkataan keakuan itu boleh menjadikan amalan itu haba'an mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kan orang yang maasi. Ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya seseorang yang bukan Islam, ketika mana dia menyantuni sesama dia ataupun dia menyantuni orang Islam ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah Subhanahu wa taala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu, maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100, tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Berarti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai rahmah wa ilman faghfirli lilladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti mana disebut oleh Fakhrur Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian seterusnya, iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah pemberian ataupun kurniaan sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UK dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini ya. Dan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bukit Mabung. Termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis. Sama disandakan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujung minggu hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini. Jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Itu semuanya lebih menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadah lah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jelah hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil kita bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati, luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah yang kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng berhantu tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung nasional geng berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia, teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan. Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya ada mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM Radar Extra buka siaran edisi Ahad 17 Mei 2026, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih Zul ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada, Zul doakan agar kita semua sentiasa dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay? Dan sebentar tadi untuk azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.50 minit pagi. Hari ini syuruk pada pukul 7 pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat di seluruh Malaysia, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa, okey? Dengar Negeri FM selalu, setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai bila-bila.

Selamat pagi, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini. Alhamdulillah, untuk hari Ahad seperti biasa bertemankan Zu sampailah pukul 12:30 hari nanti untuk Rada Extra. Untuk anda semua, tak kira di mana jua anda berada ketika ini, terus kekal setia dengan tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau tiga-tiga frekuensi tadi tu tak dapatlah dekat kawasan anda, kan tak berapa nak jelas lah dengar suara penyampai di radio pun kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, kan. Tak apa, jangan risau, jangan gusar. Anda boleh terus saja muat turun aplikasi RTM Klik, boleh dengarkan kami dalam aplikasi tersebut, tak kira lah di mana jua anda berada. Yang penting kena ada liputan internet. Kalau tak ada liputan internet, tak bolehlah dengar kisah dia. Okey, RTM Klik bukan saja boleh dengarkan kesemua stesen radio RTM, tetapi anda juga boleh layan drama, boleh tengok sukan, boleh buat macam-macam lagi. Nak tengok berita pun ada, saluran TV 1, 2, okey, sukan banyak lagi dalam tu. Anda boleh, kalau dah muat turun nanti, dah boleh explore dah satu persatu kelebihan RTM Klik ini. Okey, untuk anda semua, hari ini hari Ahad. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada yang bekerja di hari Ahad ni, sabarlah, okey? Kuatkan semangat. Semoga kita semua, segala usaha hari ni diberkati, insyaAllah. Doa yang baik-baik aja pagi ni. Yang negatif tu kita buang jauh-jauh. Yang negatif dalam kepala pun kita keluarkan. Simpan yang positif saja dalam kita punya fikiran ini, okey? Dan untuk anda semua, sebentar nanti kita nak kongsikan jugalah macam mana cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ini, hari Ahad, kan. Harapnya cantik ajalah menerusi Mat Malaysia sebentar nanti. Okey, jom kita dengarkan dahulu Persembahan Noh Saleh dengan lagunya Bunga di Telinga.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Opsi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Terima kasih buat anda semua yang juga tak jemu sokong kami menerusi platform media sosial Negeri FM Official. Nampak je konten baru dimuat naik dekat media sosial, terus tap like. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang mana belum lagi follow kami di kesemua platform media sosial, anda boleh type saja Negeri FM Official. Nanti jumpa tu nanti, okey? Pelbagai perkongsian kita kongsikan. Ada berbentuk hiburan, trend-trend semasa pun ada juga tau. Kalau nak dapatkan info-info berita pun ada kami kongsikan menerusi platform media sosial Negeri FM Official. Untuk Negeri Sembilan hari ni kan, kalau kita tengok pagi dan petang tiada hujan dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu maksimum hari ni 34 darjah Celsius, yang mana hari ni ada kenduri doa selamat, kenduri kahwin yang dilaksanakan dekat rumah anda kan. So, doakan juga agar lancar semuanya, sebab kalau kita tengok rata-rata pagi dan juga petang cantik ramalan cuacanya. Kita doa baik-baik, harapnya begitulah kan. Selesai semua majlis dan juga dapatlah kita orang kata laksanakan aktiviti-aktiviti yang dah pun dirancang hari ini. Okey, kalau nak hello-hello Zoo, hari ini ada ucapan di hujung minggu, ada permintaan lagu nak hiburkan hati, hantar je dekat 012-603-0603.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.

Okay. Grafam ingat sampai bila-bila persembahan Faizal Tahir tadi dengan lagunya Okay. Harapnya anda pun okay saja pagi ni. Ha, yang mana pagi ni kan? Mungkinlah bangun diuji dengan sakit demam dan sebagainya. Zul doakan agar segera diberi kesembuhan. Kalaulah rasa perlu dapatkan rawatan doktor kan, jangan tangguh lagi. Pergilah dapatkan rawatan di klinik yang berhampiran. Tak seronok sebenarnya sakit ni. Kerja tertangguh, badan rasa lesu, lemah aja kan. Tak ceria, tak ada mood, tak nak macam tu. Zul doakan agar anda semua sentiasa dalam keadaan yang sihat. Dan juga yang mana apa orang kata diuji dengan sakit tu kan, Zul doakan agar segera diangkat lah sakit tu dan juga segera sembuh. Sama-sama kita doa yang baik-baik saja untuk diri kita sendiri, ahli keluarga dan semua kenalan kita, insyaAllah. Yang sedang memandu tu, hati-hati, okey. Kemana sajalah hala tuju anda pagi ni, nak ke pasar, nak tunggu beratur di pasar raya ataupun nak pergi cari sarapan, nak sarapan bersama dengan ahli keluarga kat luar hari ni, tak masak kat rumah kan, gantung periuk hari ni, bolehlah. Orang kata hati-hati, dan juga kalau ada info trafik nak dikongsikan, hantar je dekat 012-603-0603. Nak sertakan dengan ucapan pun nanti Zul bacakan satu persatu, okey? Tepat pukul 7 pagi kita dengar dulu utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi jangan ke mana-mana sebab nanti jam kedua dan seterusnya Zul akan teman anda. Hari ini Ahad, ramai yang ternanti-nantikan hari Ahad ni tau. Kalau nak tahu apa antara pengisiannya, kena terus bersama dengan Zul dalam Radar Extra Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Manolah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah satu, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketiga ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE Tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Fadina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan flip card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang flip card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan flip card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa kerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Kunshadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lebanon meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lebanon. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derry Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama dengan Zoo sekarang ini untuk Rada Extra. Nak teman anda semua ni sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk anda semua, okey ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Kalau dah sarapan, apakah menunya? Jomlah kongsi dengan Zoo dekat WhatsApp konti Negeri FM ni. 012-603-0603. 03. Belanja gambar pagi ni pun jadilah kan. Zul suka tengok gambar makanan ni. Ada juga yang sarapan nasi lemak lengkap dengan sambal kerang, dengan sambal parunya. Alhamdulillah, sedap betul. Okey, yang mana tengah layan kami di gerai makan, selamat menjamu selera. Terima kasih juga untuk orang kata kedai-kedai makan yang pagi ni dah on Negeri FM, jadikan pengantara antara pendengar kan. Bolehlah promote lebih sikit Negeri FM kat kedai tu. Okey, semoga dipermudahkan urusan akak-akak, abang-abang kita yang tengah berniaga pagi ni. Dan juga untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Okey, macam mana keadaan trafik pagi ni? Okey ke tidak? Kalau ada nak roja-roja ke info trafik pun boleh juga kongsi di nombor yang Zul kongsikan sebentar tadi, okey? Baiklah, hari ni hari Sabtu. Macam biasa, 8.30 minit pagi nanti kita ada Moh Kita Berpantun. Hari ni tema pantunnya, Zul nak minta anda berpantun bertemakan Hari Guru. Semalam kan 16 Mei. Banyak lagi sekolah yang belum lagi adakan sambutan Hari Guru sebab ada yang nak buat minggu depan. Jadi kita masih lagi dalam mood Hari Guru lah. Untuk anda semua nanti siap sedia dengan pantun Hari Guru anda, okey? 8.30 minit pagi sampai pukul 10 kita ons untuk berpantun. Dan 10 pagi sampai 12 tengah hari, Zul dah siap dah dengan lagu-lagu carta hits dan juga apa yang nak dikongsikan mengenai cerita-cerita dunia hiburan ni. Okey, kalau anda nak layan nanti pukul 10 hinggalah pukul 12 tengah hari. Kalau tak sempatlah pukul 10 dah nak siap-siap nak pergi kenduri lah Zul, tak apa. Malam kita ada siaran ulangan untuk carta hits pukul 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Okey, jangan risau. Dan untuk anda semua terus bersama dengan Zul sebab pagi ni banyak juga perkongsian Zul nak kongsi dengan anda. Lagu-lagu pun semua on pagi ni. Terus bersama dengan Zul, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 动物。
1: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ada Extra bertemankan Zoo hari ni sampailah pukul 12.30 hari nanti. Baik, wari-wari ni 9 kita pagi ni bangun tidur ada senyum sikit kan. Nak-nak lagi yang semalam dah turun ke Stadium Paroi untuk saksikan NSFC menentang Kelantan The Real Warriors FC. Ah, tahniah buat skuad Jang yang dah pun berjaya menewaskan Kelantan The Real Warriors FC dengan mata 2-1 malam tadi. Dan juga kalau kita tengok, yes, ramai 2,812 penyokong yang turun ke stadium untuk sama-sama berikan sokongan. Tahniah sekali lagi Zoo ucapkan kalau anda nak tengoklah momen-momen kan. Kemeriahan stadium malam tadi boleh terus singgah di media sosial rasmi NSFC. Okey, boleh tengok gambar-gambar di sana. Dan jangan lupa untuk terus kita berikan sokongan buat skuad Jang kita NSFC, okey? Baiklah, selepas ini banyak lagi perkongsian Zoo nak kongsikan dengan anda. Setakat ini macam mana cuacanya di kawasan anda semua? Okey ke tidak? Jomlah hello-hello Zoo sekarang ini. Boleh hantarkan juga kiriman WhatsApp di 012-603-0603.

0: aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus dengan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Jerih-jerih baru saja menghiburkan pagi anda. 7.47 minit pagi sekarang ini. Alhamdulillah, kalau di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni kan, dah mula naik dah matahari tu. Nampaknya cantiklah cuaca pagi ni. Harapnya sampailah ke malam ya. Okey, baiklah. Kalau untuk anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan, sedikit info trafik buat anda. Berlaku kemalangan ya di kilometer 224.0 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Lorong kiri terhalang namun trafik terkawal setakat ini. Jadi untuk anda yang lalu di kilometer yang zukongsikan sebentar tadi, pandu berhati-hati dan juga sentiasa fokuslah kepada pemanduan. Begitu juga dengan anda yang sedang memandu sekarang ya. Doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Amin. Malam ini ya, jangan lupa sama-sama kita dengarkan pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah 2026 Masihi. Malam ini pada pukul 8 malam anda boleh dengarkanlah menerusi frekuensi kami untuk pengisytiharan Hari Raya Aidiladha. Okey, baiklah, ni Zu nak bacakan ucapan dari pendengar kita ni. Teruja Zu pagi ni, ramai rupanya yang tengah dengar Negeri FM ni. Kita ada Assalamualaikum DJ bertugas dan pendengar setia Negeri FM. Alhamdulillah masih ke udara lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Amin. Cuaca di Palong 14 baik. Dari Kak Zainun, Palong 14. Kak Zainun, apa khabar Kak Zainun? Dah sarapan ke belum tu? Seterusnya, selamat pagi kepada saudara Zulkarnain Wafa yang setia hantarkan doa baik-baik untuk konti Negeri FM setiap kali pagi kan. Kita buka je WhatsApp konti ni, ada doa-doa yang dikirimkan. Terima kasih saudara Zulkarnain Wafa. Seterusnya, kita ada juga kiriman ucapan dari Abu Bakar bin Baharuddin. Katanya, Assalamualaikum. Cuaca area industri Taman Tuanku Jaafar mendung dan tenang. Alhamdulillah. Dah sarapan ke belum Encik Abu Bakar kita ni? Jomlah Roger-Roger Zu hantar gambar menu sarapan pagi ni kan. Kita ada lagi dari Kak Zaitun Sharif, Palung 14. Kak Tun kita, selamat pagi minggu semua. Selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Pantun untuk DJ Zu. Awal Kak Tun kita berpantun. Okey, macam ni bunyi pantun dia. Pagi-pagi makan roti. Roti dibeli kedai Pak Hasan. Buat DJ Zu, selamat berkongsi. Moga dipermudahkan segala urusan. Alahai, terima kasih Zaitun Sharif, Palong 14. Nogoy FM ingat sampai bila-bila. Mantap, thank you. Cuaca kat sini baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Zaitun Sharif, terima kasih Kak Tun kita. Semoga baik-baik sahaja, sihat selalu ya semua pendengar Negeri FM ni. Dan selepas ini tepat je pukul 8 pagi kita nak berpantun. Zu pun dah muat naik pantunnya dekat platform media sosial Negeri FM Official di Facebook dan juga Instagram. Pagi ni pergi singgah dulu kejap, yang mana tengah santai-santai tu kan. Singgah dulu dekat Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official sebab Zu dah ada muat naik pantun untuk hari ini. Hari ini Zu nak anda semua berpantun, yang mana nak kongsikan pantun anda. Temanya adalah Hari Guru. Okey, 8 pagi nanti kita on untuk moh kita berpantun. Selepas ini kita ada persembahan Kai Bahar dengan lagunya Madah Berhelah. Semuanya dalam Rada

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Dah muat naik belum aplikasi RTM Klik? Ish, belum. Muat naik sekarang tau. Barulah boleh stream kami di mana jua anda berada.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 0126030603.
3: Negeri FM, ya.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun. Buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.